0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kami menjomuna, karena gana saya itu osu.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tarasanggiani. Baik, sama-sama sarana kita masih melanjutkan kebersamaan sampai di pukul 9 nanti. Dan kita saat ini ada di Sarapan Uvempoi, di mana kali ini kita akan membahas mengenai BPJS. Nah, menggunakan BPJS mudah atau ribet atau rumit ya? Itu topik kita pada pagi hari ini. Nah, sahabat-sahabat sarana, seperti kita ketahui bersama, BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Nah, BPJS Kesehatan secara umum itu dikenal ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan ini memberikan jaminan untuk pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan di puskesmas, klinik, rumah sakit, rawat inap, dan tindakan medis sesuai dengan ketentuan. Nah, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan bagi pekerja antara lain untuk kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.

Nah, untuk BPJS ini sendiri berfungsi adalah memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan kepada peserta, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan tanpa harus menanggung seluruh biayanya sendiri. Nah, fungsi lainnya ini menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai prosedur dan ketentuan, memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan. Dan selanjutnya itu membantu meringankan beban biaya pengobatan, terutama untuk penyakit atau tindak medis yang membutuhkan biaya besar. Nah, selanjutnya BPJS berfungsi untuk memberikan perlindungan kesehatan secara berkelanjutan selama kepesertaan aktif, dan juga mendorong masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan lebih dini sehingga masalah kesehatan dapat ditangani dengan lebih baik. Jadi memang BPJS berfungsi sebagai bentuk perlindungan agar masyarakat tidak terbebani sepenuhnya oleh biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

0: Anggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin ini yang basada, sampau, kari menjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Sahabat-sahabat Tanara, saat ini kita ada di pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita dan topik kita masih tentang menggunakan BPJS, mudah atau ribetkah? Nah, kalau dimaksud adalah BPJS, memang jawabannya sepertinya cukup mudah ya sahabat-sahabat Tanara, terutama jika kepesertaan aktif dan data administrasi sudah sesuai. Nah, beberapa hal yang bisa perlu diperhatikan ya, pastikan bahwa status kepesertaan BPJS ini aktif. Nah, ini sangat penting karena data ke FKTP atau puskesmas, klinik dan dokter yang terdaftar itu kita harus memiliki, membawa atau siapkan KTP atau NIK atau kartu BPJS KIS. Nah, jika membutuhkan layanan lebih lanjut, biaya biasanya diperlukan rujukan. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kegawat daruratan. Nah, kendala yang sering dirasakan masyarakat biasanya terkait antrian, administrasi rujukan, atau pemahaman prosedur. Nah, kalau ini untuk menggunakan BPJS memang mudah ataupun tidaknya. Memang paling pertama harus dipastikan adalah status kepesertaan dari BPJS ini apakah aktif atau tidak.

Nah, sampai sebut Sarara, dan kalau kita bicara soal keaktifan dari BPJS atau kartu BPJS sendiri, kita bisa mengecek keaktifannya melalui aplikasi mobile JKN. Buka aplikasi mobile JKN-nya, login menggunakan akun peserta, pilih menu info peserta. Di sana akan terlihat status kepesertaannya, apakah aktif atau tidak. Nah, Anda juga bisa mengeceknya lewat layanan WhatsApp Pandawa, di mana BPJS Kesehatan menyediakan layanan administrasi melalui WhatsApp Pandawa. Kita mengikuti menu tersedia untuk mendapatkan informasi kepesertaan. Bisa juga lewat Care Center BPJS Kesehatan, tinggal menghubungi 165 atau menyiapkan NIK dan nomor BPJS untuk proses pengecekan. Nah, selanjutnya yang paling terakhir adalah datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, bawa KTP atau NIK atau kartu BPJS atau KIS, dan juga petugas dapat membantu mengecek status kepesertaan Anda di BPJS.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, dulu sebelumnya di tahun 2014 masyarakat mengenal beberapa program seperti ASKES, Jamkesmas, Jamkesda, dan program jaminan lainnya. Nah, sejak 1 Januari 2014 PT ASKES Persero bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan mulai menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, peserta ASKES termasuk PNS yang sebelumnya terdaftar kemudian menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, sekarang BPJS Kesehatan memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan ditunjukkan untuk membuka jaminan kesehatan kepada masyarakat secara nasional. Jika dulu identik dengan ASKES untuk PNS dan beberapa program jaminan lainnya, sekarang BPJS Kesehatan menjadi sistem jaminan kesehatan nasional yang mencakup berbagai kelompok masyarakat.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semua semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, sampau, kari menjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompet TRRI Palu, suara Budi Tepasanggani. Kita melanjutkan ya di sesi terakhir untuk sarapan November di part ini ya. Nah, sama-sama Sarara, kalau kita bicara soal BPJS, ini ada dua ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS bagi pekerja mandiri ini sebenarnya ada ya, sama-sama Sarara. BPJS Kesehatan yaitu BPJS pekerja mandiri seperti pedagang, petani, nelayan, tukang, pelaku UMKM, freelancer atau wira swasta ini bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri atau PBPU. Nah, fungsinya terutama untuk membantu menangani biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan JKN-nya. Ini adalah BPJS Kesehatan yang mandiri. Nah, selanjutnya ada pekerja mandiri yang juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui kategori bukan penerima upah atau BPU. Nah, ini mencakup yang dapat di backup ya untuk BPJS sendiri, yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan hari tua atau JHT sesuai kepesertaan program yang diikuti. Jadi pekerja mandiri tidak harus bekerja di perusahaan untuk mendapatkan perlindungan BPJS. Mereka bisa mendaftarkan diri sesuai jenis jaminan yang dibutuhkan.

Nah, sebesar-besar Rara, kalau kita lanjut ke BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja mandiri, konsepnya cukup penting ya, karena pekerja mandiri juga membutuhkan perlindungan ya ketika mengalami resiko dalam bekerja. Nah, BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja mandiri ini masuk dalam kategori bukan penerima upah atau BPU. Contohnya pedagang, petani, nelayan, sopir, tukang, pelaku UMKM, freelancer, dan pekerja informal lainnya ya. Nah, jaminan kecelakaan kerjanya yaitu memberikan perlindungan apabila peserta mengalami kecelakaan berkaitan dengan aktivitas pekerjaannya, termasuk perawatan sesuai ketentuan. Ada jaminan kematian, memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Dan membantu peserta memiliki tabungan yang dapat dimanfaatkan ketika memenuhi persyaratan pencairan sesuai ketentuan. Nah, kenapa penting ya bagi pekerja mandiri untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Berbeda dengan pekerja perusahaan yang biasanya mendapatkan perlindungan sesuai pemberi kerja ya, pekerja mandiri harus mendaftarkan diri sendiri. Karena itu, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko ekonomi ketika terjadi kecelakaan kerja atau musibah. Contoh, seorang pedagang mengalami kecelakaan saat menjalankan aktivitas pekerjaannya. Dengan kepesertaan yang sesuai dan masih aktif, ia dapat memperoleh manfaat JKK berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi sederhananya, tidak bekerja di kantor bukan berarti tidak membutuhkan perlindungan ketenagakerjaan.

Nah, sama-sama Sarara, untuk bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja mandiri bukan penerima upah, yaitu bisa mendaftarkan secara online, membuka halaman resmi pendaftaran BPU BPJS Ketenagakerjaan, atau juga selanjutnya masukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir dan nomor HP. Lengkapi data diri dan data pekerja usaha. Nah, selanjutnya pilih program perlindungan yang ingin diikuti. Setelah data selesai akan muncul kode iuran dan jumlah yang harus dibayar, dan lakukan pembayaran iuran pertama Anda. Setelah pembayaran berhasil, kepesertaan menjadi aktif dan kartu peserta dapat diperoleh secara digital. Selain itu, pekerja mandiri dapat mendaftarkan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, Service Points Office, PPOB, Perisai, WADA, organisasi yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen utama yang perlu disiapkan adalah KTP, NIK, untuk pekerja BPU dan data jenis pekerjaan dan kegiatan usaha yang diperlukan. Jadi, pedagang, petani, nelayan, tukang sopir, pelaku UMKM maupun freelancer ini bisa mendaftarkan diri tanpa harus menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, sahabat-sahabat Sarara, ini penting sekali informasinya ya, bahwa siapa saja ini bisa mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan untuk tentunya mendapatkan manfaat ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, sama-sama Sarara, kita ada di penghujung untuk pertemuan saya dengan Anda di pagi hari ini. Saya harus cukupkan sampai di sini. Nanti sebentar akan ada rekan saya Jojo Jumba dengan Pak Arnold Lensu yang akan menemani Anda tentunya, masih di Sarapan Uvempoi dan masih membahas tentang BPJS. Apakah seribet itu? Ribet atau mudah? Nanti sebentar kita bahas. Anda juga bisa bergabung tentunya bersama kami nanti di Line of One. Dan saya Ratu Walgi, saya harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak Anda sudah bersama kami. Kalaupun ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirnya saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.

0: Reba Salia, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebelum saran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah libatkan akademisi dari Universitas Al-Hairat, Unisa Palu untuk melakukan riset guna mengatasi penyakit bangkalan pada buah durian. Bangkalan menjadi momok bagi petani durian hingga kini dan belum ada obat-obatan yang mengatasi penyakit ini. Dan harapannya adanya kerjasama riset antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng bersama Unisa Palu dalam menciptakan penangkalan penyakit buah tersebut, kata Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam acara Merdeka Ekspor Durian Sulawesi Tengah 2026 di Palu. Yang menjelaskan penyakit bangkalan pada durian dapat memberikan tekanan terhadap kualitas buah. Maka langkah saat ini dilakukan petani melalui sanitasi kebun, pengaturan tingkat kelembapan, pemupukan berimbang, dan penerapan fungisida dan biopestisida secara rutin. Kareba Kaupunda, Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah mengoptimalkan dan mempercepat layanan darurat call center 112 untuk penanganan kondisi darurat yang dilaporkan masyarakat di daerah tersebut. Layanan call center ini akan beroperasi 1x24 jam dalam mendukung respon pemerintah daerah terhadap bentuk keadaan darurat, kata Kepala Diskominfo Donggala, Hermanto Budibanawa. Ia mengemukakan salah satu tujuannya adalah call center 112 untuk mempercepat penanganan kondisi darurat pada wilayah rawan bencana alam. Donggala merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu adanya layanan ini untuk menangani kondisi kedaruratan secara cepat, responsif, dan terkoordinasi lintas sektor. Menurut dia, masyarakat dapat melaporkan tidak hanya menjadi kejadian bencana alam tetapi menjadi bencana sosial, kebakaran, serta kondisi darurat lainnya. Mekanismenya, setiap laporan yang masuk akan diteruskan ke masing-masing OPD terkait yang berwenang untuk melakukan penanganan tersebut. Pemerintah daerah sudah menyiapkan respon yang menjadi penghubung di masing-masing wilayah seperti Puskesmas, Polsek, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Pelayanan call center ini akan dilaksanakan oleh empat orang dari Diskominfo dibantu dari BPBD, Satpol PP yang bersiaga 1x24 jam. Sampai selesai rara, besok mau karebas tinti sasio, ya kuratu markis.

0: saran aku pura-pura, memang senyum itu penting sekali. Tapi jangan juga kau tidak tahu kenapa-kenapa tiba-tiba langsung senyum. Senyum kalau tanpa apa namanya, kalau tanpa alasan yang jelas itu jadi persoalan. Tiap orang lihat kau senyum, senyum. Senyum itu memang ibadah. Tapi jangan terlalu berlebihan, nanti orang bilang, aku ya agak senyum-senyum terus itu. Pagi ini saya ditemani oleh rekan saya, Bung Arnold Lensun, Om ya, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Om Bu, ya. Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sumur tuh.
3: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
4: Siapa bilang air sumur tuh gak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang ni. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
7: pembangunan infrastruktur,
6: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
8: Kalau kita tegur juga, kemungkinannya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
9: Kami di sini boleh berkasumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gana saya teos.
6: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
10: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
6: Sarapan Umempoint.
11: Sarapan Umempoint.
6: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
12: Suara Budayata Pasang Gading.
0: Memang sampai sebesar aku pura-pura, persoalan nama itu bagi sebagian orang jadi sesuatu yang ribet atau sesuatu yang mudah. Ada orang memberikan nama itu ya karena biasa kan nama itu doa Om Bu, eh?
1: Ya, betul.
0: Doa. Nama apa saja? Apakah itu terkait dengan nama yang berasal dari kultur-kultur?
1: Ya.
0: Katakan dia orang Jawa, Su itu keindahan. Sunarti kan, Sulistio kan, Sutrisno atau Sumaryanti. Kalau Ganetri apa ya? Saya baca namanya anak magang ini. Tapi nama kalau Nilunya saya paham, oh Nilu ini pasti orang Bali. Ya karena nama itu kan menunjukkan karakter. Pasti walaupun dia tidak lahir di Denpasar kah, atau di Tabanan kah, atau di mana lagi nama-nama kota.
1: Bali.
0: Dia lahir di Denpasar di Bali, tapi ketika disebutkan namanya itu orang Bali dia. Kira-kira begitu ya. Walaupun mungkin dia lahir di Sulawesi Barat, di dekat Sungai Lariang misalnya, atau dia lahir di daerah apa lagi tuh Om Bu?
1: Di Tolai sana Pak.
0: Di Tolai banyak juga. Di kalau di Sulawesi Barat itu kalau anu masuk apa dia? Masuk Pasangkayu, Mamuju Utara ya?
1: Iya.
0: Pasangkayu ya. Kan sebelum masuk Pasangkayu ada kampung orang Bali juga itu. Apa dia nama? Martasari ya?
1: Oh iya,
0: Martajaya. Situ juga ya, kalau sudah ada perayaan khusus itu apa namanya? Penjor itu biasanya dimunculkan kapan? Pas galungan ya, Penjor itu. Oh, ketahuan ya, oh berarti ini kampungnya orang Bali nih.
1: Iya.
0: Itu jadi memang itu ciri khas ya, jadi karakter sebenarnya.
1: Iya.
0: Walaupun ya begitu sudah. Kalau orang Bugis itu selain bahasa yang dia bawa, dia juga bawa bangunan rumah. Jadi ketahuan rumahnya orang Bugis itu. Oh, rumah orang Bugis, rumah panggung terus ada di bawah. Oh, orang Bugis punya rumah ini. Tinggal mau lihat Bugis apa dia. Iya. Kalau di Sojol masih ada rumah-rumah khasnya orang Bugis. Rumah panggungnya khas orang Bugis masih ada ya. Ya, itu saya bilang dulu. Jadi Kalau orang Bali biasanya bawa nama kampungnya.
1: Iya.
0: Kalau anu ini lu kampung, nama kampungnya apa? Hah? Itu kan nama anu, nama karakter sana-sana. Seperti itu. Kayak kalau orang Jawa biasa apa? Urip apa begitu. Kampung yang hidup. Saya pernah tinggal di daerah ani apa nih bekas trans Sumber Urip nama kampungnya.
1: Sumber
0: Urip itu di daerah Bengkulu, karena kebetulan daerah itu daerah anu ya, daerah apa namanya,
1: transmigran
0: dulunya, jadi perkampungan sudah perkampungan luar biasa itu di Kecamatan Curug di Kabupaten Rejang Lebong itu. Pagi ini torang bicara tentang menggunakan BPJS kesehatan lancar atau ribet. Komi bisa telepon ke 421621 atau ke 0811 456 03875. Yang di TikTok, terima kasih sudah menonton, menyaksikan kami. Jadi Naria Roang Wama Sangana. Nah ini pokoknya kami Ombu. Kalau mau nama lengkapnya Arnold Lensun. Lensun marga ya?
1: Marga Lensun.
0: Jadi itu juga nama itu menunjukkan karakter Lensun. Pas lu Lensun aku rumang ya. Jangan-jangan dari anu deh, dari Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara itu biasanya didominasi oleh fam atau marga Batak ya terkenal.
1: Ya. Kayak si. Batak memang kentara juga kalau marga.
0: Kalau disuruh sebut IP nama anu orang Batak deh.
1: Iya.
0: Kalau Manado ini Lensun termasuk. Kemudian apa lagi? Rorimpande Manado, Minahasa juga ya?
1: Iya.
0: Rorimpande, iya. Kemudian, jadi saya itu banyak hafal karena tinggal di komunitas itu, kan iya. Di apa ini di Jalan Bali sih, Jalan Patimura. Jadi banyak seperti itu, ada Nelwan, ada apa lagi, Rorimpande, kemudian ada juga Sangir ya, ada juga Sangir, baru itu non, apa namanya, siapa ya Pak? Oh ini Mahema, Mahema. Ya. Petinju itu. Jadi dulu kalau ada yang nakal-nakal suruh yang biasa. Maju tuh akan. Sebentar sampai susah rakyat kita akan lebih apa namanya, lebih fokus dengan perbincangan kita di sarapan Vempoi menggunakan BPJS kesehatan lancar atau ribet. Nanti silakan komen. Kayak Sade Ombu ini soal pengalaman juga, maksudnya sering sekali menggunakan itu fasilitas BPJS kesehatan. Tetap komen di sini di program 4 RR Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani, Sarapan UBM Poi.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gak anak saya ITOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.
8: Baiklah, torang balik ulang. Kita berharap Komi juga tetap dalam kondisi yang luar biasa hari ini. Ya, kalau ditanya apa kabar, mudah-mudahan kabarnya baik pagi ini. Ya, semoga amin. Selalu sehat.
9: Amin.
8: Kemudian semangat, tentu tetap bersama kami di Suara Budaya Tempat Sanggari, siaran pagi hari ini di obrolan sarapan Uvempoi. Jadi sampai susararku pendengar Ombu, kalau bicara soal kesehatan kan kita semua ini tentu ingin mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan tidak membuat kita bingung, apalagi ketika sedang sakit misalnya.
9: Yes.
8: Tentu yang kita harapkan bukan hanya segera mendapat pengobatan, tapi juga proses pelayanan
9: yang baik,
8: yang jelas, yang baik, yang lancar. Jangan sampai cuma gara-gara baku cari tampar ruangan pindah ke sana pindah kemari, cuma habis di jalan itu penyakit. Jadi ada kemarin kasus itu yang viral itu, gara-gara apa? Persoalan prosedur. Padahal sebenarnya kan kalau kita bicara tentang pelayanan ini, utamakan dulu keselamatannya orang. Toh?
9: Iya.
8: Kalau kita ini orang awam ya. Tapi kadang-kadang orang di rumah sakit juga, ini kan prosedurnya begini. Cuman jangan sampai prosedur itu menjadi menjadi penghalang orang untuk bisa cepat ditangani. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, sampai sebesar aku 421621 atau kenal 811456038 75, boleh Komio telepon kalau Komio ingin menyampaikan perihal berkaitan dengan topik kita pagi ini, menggunakan BPJS kesehatan adalah lancar atau ribet. Apalagi sekarang pemerintah daerah kita provinsi Sulawesi Tengah ini sudah ada berani sehat ya. Jadi kami bisa di rumah sakit bawa KTP. Saya sudah tahu di mana sampai kartu ini. Kalau saya masih pakai kartu
9: Askes.
8: Kuning Askes. Jadi kelihatan itu pelanggan lama dengan yang
9: iya, itu tahun berapa ya? 2014 ya.
8: Saya tidak tahu, pokoknya itu pas kawin dengan mayat tua kan langsung masuk dengan dia toh.
9: Iya,
8: Askes. Termasuk anak Askes. Asuransi kesehatan.
9: Tidak berubah juga itu.
8: Jadi
9: sekarang kan KTP saja bisa.
8: Iya. Jadi waktu itu saya ingat saya di Makassar itu, Ombu.
9: Iya.
8: Pas ditanya ada kartunya, Pak. Pas saya kasih lihat. Wah, ini pelanggan lama ini. Jadi customer yang lama, jadi kelihatan. Sama dengan tolong pakai nomor kartu, kartu telepon.
9: Iya.
8: Kalau tolong tiba komplain di DP Grab, kalau Telkomsel Grabari, kalau yang lain-lain juga begitu ya. Tolong kasih lihat itu nomor, bilang, wah, ini nomor lama nih.
9: Nomor lama.
8: Sudah berapa tahun, Pak? Nanti dia tinggal hitung. Oh iya, memang benar. Nomor lama kayaknya ini. Belum diganti-ganti ya, Pak? Belum. Kalau mau diganti lah susah lagi orang buat telepon.
9: Iya.
8: Jadi begitu sampai susaran aku. Salah satu fasilitas yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini hadir sebagai bagian dari sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan menjadi peserta masyarakat, kemudian memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi di tengah masyarakat kita sering mendengar berbagai cerita. Ada yang mengatakan pakai BPJS sekarang sudah apa mudah. Namun ada juga berkomentar, wah kalau pakai BPJS ribet, harus ini dan itu. Nah ini kan anu ya, tanggapan orang beda-beda. Tapi ada juga berkomentar, wah kalau BPJS ribet harus ini dan itu. Lalu sebenarnya bagaimana? Jadi pertanyaannya, apakah menggunakan BPJS kesehatan memang ribet atau justru bisa lancar kalau kita memahami prosedurnya? Om Bu,
9: iya.
8: Kalau berdasarkan Om Bu pengalaman, kan Om Bu juga pernah 2 tahun lalu Om Bu ya?
9: Iya.
8: Sempat ke Manado ya? Iya, untuk berobat lanjut. Iya. Itu dirujuk dari sini atau Om Bu sendiri minta?
9: Dirujuk dari Palu.
8: Dari Palu ya?
9: Iya, saya minta untuk rujukan. Karena itu melalui prosedur juga.
8: Iya.
9: Atau dari tingkat dokter keluarga, mm-hmm. diminta rujukan ke klinik.
8: Iya.
9: Lalu dari klinik dirujuk ke rumah sakit apa yang mana, di Manado kah atau di Makassar kah?
8: Kemarin
9: di
8: Manado ya?
9: Iya.
8: Saya tahu kenapa Ombu pilih Manado karena dekat dengan keluarga juga ya, tuh salah satunya itu. Jadi ya. Kita juga sebenarnya kalau berobat kan merasa nyaman juga kalau ada orang-orang.
9: Betul.
8: Seperti saya lalu kan dirujuk ke Makassar waktu operasi apa ini? Batu ginjal.
9: Iya.
8: Karena pertama apa? Ada keluarga di sana, jadi
9: memperlancar semua.
8: Iya, selain juga anu ya, karena di Makassar kan lumayan lama rumah sakitnya, fasilitasnya sudah apa? Kalau dibanding kita kan ya memang di sana agak lebih gitu. Ada beberapa rumah sakit swasta misalnya yang kemudian juga apa namanya melayani pengguna kartu BPJS kesehatan.
9: Iya.
8: Jadi memang sekarang kalau saya sendiri itu wah luar biasa deh Piano, dia punya kemudahan. Jadi tinggal kasih lihat itu menerujukannya sudah. Kemudian ditunggu cek dokternya, siapa yang dokter yang pas dengan ini penyakit ini.
9: Iya.
8: Begitu.
9: Sesuai dengan itu. Keadaan dan, apa yang sakit?
8: Betul. Kita. Yang sakit mana dicari siapa DP dokter ahli.
9: Iya.
8: Nah, gitu. Kebetulan waktu di sini Om Bu, dokter yang batangani saya ini kan ada keponakan dokter juga di rumah sakit yang saya tuju itu.
9: Oh.
8: Jadi nanti begini saja, saya rujuk ke rumah sakit ini, kebetulannya di sana. Jadi pas cerita-cerita pas dokter yang periksa, saya tanya, "Dok, kalau dengan dokter ini ada oh iya kena Om itu." Nah, coba. Kan lebih asik gitu.
9: Lebih asik dan lebih gampang.
8: Lebih gampang. Memang ini anu juga dokter berjaringan ya. Jadi berkat anu ya, berkat apa namanya rujukan dari dokter keluarga waktu itu. Karena memang mungkin karena dia lihat kalau di sana mungkin lebih fasilitasnya lebih apa namanya
9: lebih memadai
8: dan dokter ahli itu tahambur.
9: Iya.
8: Kalau di Palu ini ada beberapa ya, kayak macam dokter anu ini mungkin di beberapa rumah sakit dia juga yang tangani. Jadi selain di rumah sakit ini dia juga ada di rumah sakit sana. Kenapa? Karena kurang dokter itu.
9: Iya. Kurangan mungkin ya,
8: iya.
9: Kedokterannya.
8: Jadi mudah-mudahan ini menjadi apa juga evaluasi, iya. Dan apa namanya, apa istilahnya itu, jadi masukan juga buat kita di sini, mungkin di UNTAD atau di mana ya, di universitas-universitas yang membuka jurusan kedokteran.
9: Iya.
8: Mungkin boleh dibikin jurusan anu khusus, ya, tapi memang mungkin tenaga pengajarnya yang juga harus loncari.
9: Iya.
8: Karena ada beberapa dokter itu yang kemudian yang ahli di bidang itu Om Bu,
9: ya.
8: Mereka pindah, ada yang pindah ke mana gitu. Ya itu susah juga, jadi memang penting itu untuk ke depan kita juga memiliki dokter-dokter agar nanti torang pe rumah sakit ini sudah bisa jadi rujukan juga ya, rumah sakit kita yang ada di
9: Kota Palu
8: ini. Karena apa? Karena ada DP dokter tenaga ahlinya kan,
9: iya,
8: DP ahli. Jadi orang sudah tidak harus kemana-mana lagi. Tapi kalaupun orang meminta kesana ke dirujuk kemana, itu mungkin ada faktor lain. Contoh kayak saya lalu ya, karena faktor moral, karena faktor dekat dengan keluarga. Jadi iya. Rasanya nyaman kalau ada banyak apa dekat dengan keluarga. Jadi
9: biar sakit jadi
8: cepat sembuh.
9: Cepat sembuh.
8: Nah iya. Itu juga karena ya luar biasa seperti itu. Karena saya pernah rasa itu Om Bu,
9: iya.
8: Bagaimana itu ketika bukan sakit baik dan orang melahirkan,
9: iya.
8: Kong torang itu jauh dari keluarga. Jadi kebetulan sama itu waktu masih sekolah toh,
9: iya.
8: Pas dia mau melahirkan. Cuma yang jadi masalah belum DP tempo, semua keluar.
9: Oh.
8: Jadi ada orang yang pecah ketuban.
9: Oh iya.
8: Karena memang ini peringatan juga buat
9: ibu-ibu ya.
8: Ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu
9: bumil.
8: Bumil. yang baru pertama kali hamil mungkin ya. Itu memang penting kalau soal umur-umur 8 bulan, itu 8 bulan paling riskan. Jadi jangan banyak gerakan tambahan. Metua ini kan orangnya anu, suka apa namanya, tidak suka yang lihat anu, yang apa namanya, tahamur-hamur dia, kasih bahaya semua. Termasuk biar membahas orang tanpa tidur, dia mau sorong sendiri, sorong. Jangan. Itu ada puru, ada isi itu puru. Jadi waktu dia bergerak-gerak itu, tiba-tiba dia rasa, kenapa kayak anu ya? Kayak
9: pecah ketuban. Sudah.
8: Kayak ada cairan keluar, kalau saya bilang.
9: Harus cepat.
8: Jadi saya, kebetulan, ya itulah karena ada komunikasi. Saya telepon teman di sana yang saya anggap keluarga sendiri. Bawa dulu rumah itu ke anu, puskesmas. Minta rujukan ke anu, rumah sakit. Sudah. Jadi di daerah.
9: Respon juga.
8: Iya cepat. Supaya... Jadi luar biasa. Itu cepat ya tangan, alhamdulillah cepat tangan. Karena saya keluar ketuban ya kan? Keluar ketuban gara-gara itu, gerakan-gerakan tambahan tadi itu. Baru umur 8 bulan. Jadi orang bilang, aduh kembali. Kalau dalam istilah kesehatan itu 8 bulan itu kembali lemah dia. Kecuali 7 bulan.
9: Iya, iya.
8: 7 bulan dia insya Allah aman. Tapi 8 bulan jangan. Itu rentan sekali. Karena dia proses anu ulang. Apa? Bekasnya masa ulang. Jadi dia bahan ulang. Tulangnya, jantungnya, paru-parunya, otaknya. Itu di anu ulang. Di apa? Dia bekerja ulang itu. Saya juga tahu itu karena dokter kasih tahu.
9: Iya.
8: Jadi memang rentan Pak. Jadi alhamdulillah pas waktu itu ya dimudahkan sempat apa namanya menemani tiba lihat dia dan maksudnya mbak tunggu dia dioperasi kan?
9: Iya. Oh, operasi juga.
8: Operasi. Bukan operasi. Dikasih anu dia Om Bu. Yang operasi itu waktu operasi kista. Dikasih apa? Disuntik obat dia. Obat apa istilahnya itu? Apa istilahnya ditenangkan dia betris dikasih begitu jadi supaya dia itu bayi tidak gelisah di dalam dan dokternya juga ini anu apa namanya sangat apa komunikatif dia bilang jadi dia ketika berperiksa sama itu dia bilang adek jangan dulu keluar ya masih 8 bulan langsung mau keluar tunggu ini lo begini jangan dulu keluar sekarang ya
9: 1 bulan lagi
8: tidak dia bilang dokter mau suntik dulu ya, terus itu kasih masa semua. Jadi ada tiga atau empat suntikan itu. Jadi suntikan untuk otak, untuk paru-paru, untuk tulang dan seterusnya. Jadi itu tiga suntikan saya ingat saya. Akhirnya jadi dibilang dokter, jadi pokoknya ibu jangan tanya banyak bergerak ya. Jadi jangan banyak bergerak. Sudah, so, dari situ ditunggu satu minggu kan, satu minggu itu ditunggu di rumah sakit Dian. Pokoknya betris, jangan bergerak, pokoknya kalau mau bawa balai itu, mbak bilang.
9: Padiam saja.
8: Padiam, maksudnya mbak.
9: Dibantu,
8: nanti kita bantu tuh, sorong akan. Jangan bergerak sendiri, aduh. Pokoknya kita takut sekali tuh, Om.
9: Kayak jaga terus.
8: Dijaga, apa, aduh. Ini soal 8 bulan kan, dokter bilang, aduh ini memang agak anu 8 bulan. Ya. Jadi sudah akhirnya. Tunggu satu minggu, pas satu minggu itu, dokter bilang, dia datang ke Bapak Pris, adek kalau semua keluar, keluar juga ya, so boleh, so lewat, so masuk berapa hari ini, so lewat, so boleh, aman. Akhirnya, berapa anu itu, lama itu, tiba-tiba ada kayak apa, istilah kalau di ruang anu itu, pembukaan, buka satu, buka dua, buka tiga, buka empat, jadi tiap kali ada suster, masih buka anu,
9: buka satu,
8: buka dua, yang mana ini buka satu, buka dua, ya sudah no? Pas ini semua anu semua melahirkan ini cuma dibawa dikontrol.
9: Iya.
8: Karena anu kan dokter sok pesan ya, perhatikan pasien dengan nama ini, Bu Femi, begini. Oh iya. Jadi memang dorang bakal kasih ingat. Yang apa namanya? Jadi pas DP mau melahirkan itu toh? Sudah dibawa di ruangan anu tindakan. Ruang tindakan itu kan dulu mai tua itu sempat operasi anu Om Bu sebelum masih umur 3 bulan kandungan itu sempat operasi dikasih keluar tuh kista tuh karena dokter ada kistanya jadi dokter itu yang periksa tuh jadi dia yang tahu tuh dia maksudnya dan karena dia yang tangani jadi dia tangani semua itu
9: yang penting USG bagus ada yang menghalangi
8: jadi dibilang dokter begini ibu dia bilang ini saya tidak bisa pastikan yang kistanya ibu ini yang apa yang tipis atau yang tebal. Jadi semua perempuan katanya punya potensi untuk bawa kista. Karena itu terjadi karena banyak hal. Bisa jadi karena apa? kan kalau perempuan ini kan setiap bulan mereka ada kedatangan matahari ya. Kedatangan matahari atau datang bulan?
9: Datang bulan.
8: Datang bulan ya. Bukan datang matahari.
9: Bulan.
8: Jadi mungkin ketika proses itu ada kotoran-kotoran yang tidak bersih yang itu menempel akhirnya jadi karena besar, ya? Terus-menerus jadilah berproses jadi penyakit. Dan itu kalau kemarin posisinya itu dokter bilang yang ditakutkan dia akan berebut makanan. Kan kista ini makin hari makin besar. Dan alhamdulillah itu Om Bu pas di habis operasi itu kistanya termasuk kista yang golongan
9: kecil bahkan.
8: Bukan kecil, dia tipis DP kayak ari-arinya tipis dan mudah pecah. Kalau mudah pecah itu yang bahaya. Saya pernah lihat itu bagaimana ada pasien dengan sakit kista itu dia pecah Om Bu kemana-mana. Jadi saya ingat di rumah sakit mana rumah sakit apa lagi di Unhas itu yang di dekat dalam area kampus atau dekat kampus itu. Jadi itu
9: Di
8: Makassar itu yang waktu bukan mai itu waktu itu. DP IPAR. Jadi dokter tangannya cuma satu, dia dibantu komputer. Jadi dia kerja sendiri tuh.
9: Iya.
8: Bakasi bersih, bacuci. Jadi itu isi puru itu di spoit Om Bu. Kayak orang bacuci oto, buka DP DP cup mesin.
9: Pokoknya
8: disemprot sampai bersih. Kira-kira begitu Mas Bang. Begitu dan DP proses. Asal ada kan DP video tuh. Dia rekam ini nih, modelnya itu masuk alat untuk melihat itu tuh. Jadi dia spoit semua dengan alat itu dikasih masuk itu. Jadi prosesnya seperti berkas bersih. Kalau tidak begitu membahaya karena itu kan cairan cairan obat, yang dari obat. Kista bukan yang kistanya itu pecah. Itu yang bahaya sekali. Jadi makanya jangan pernah kita pandang enteng dengan penyakit ini. Kalau ada rasa keluhan-keluhan itu cepat konsultasi, bapak periksa memang. Jangan nanti so parah baru bilang bapak periksa. Jadi kira-kira seperti itu.
9: Ya, ini kan kita bicara tadi tentang pelayanan.
8: Betul. Nah, dan alhamdulillah pelayanan luar biasa. Kalau pengalaman saya dengan menggunakan BPJS kesehatan ini memang ya. Tentu yang harus kami ingat, jangan lupa juga kami bayar.
9: Betul.
8: Karena kalau tidak kami bayar akan bermasalah nanti itu.
9: Ada dampaknya juga.
8: Ada dampaknya juga. Bukan dipersulit kami. Kami mempersulit diri sendiri. Tapi alhamdulillah.
9: Karena biasa lupa juga katanya.
8: Iya, lupa.
9: Tiba-tiba belum terbayar.
8: Apalagi kalau sudah terima doi biasanya begini Om.

0: paksa. Hidup ini jangan bawa paksa. Apalagi kalau urusan cinta, kalau dia sudah mau, sudah jono. Selesai kalau sudah cinta sudah mau ya sudah dong. Mau dia apa ya bawa paksa.
1: Ganti lagi.
0: Ganti dong. Pebanya itu perempuan ada Cecil, ada Gita, ada Lydia, ada Dina, ada siapa lagi?
1: Angel.
0: Ada Angel. Banyak orang ini. Jadi apa patah satu tumbuh seribu. Nah itu kalau terombang, kalau Ombu kemarin begitu ya Ombu ya. Jadi ya.
1: Jadi memang pelayanan itu harus prosedur.
0: Iya, ikuti prosedur.
1: Memang kalau tidak prosedur tidak bisa berangkat ke tujuan mana kita mau kemanapun.
0: Ya.
1: Baik mau keluar daerah atau di dalam daerah saja.
0: Iya.
1: Dipersulit karena memang sudah itu aturannya.
0: Karena jangan sampai kita di sana nanti tidak dilayani karena persoalan persoalan tadi itu ya. Tidak sesuai prosedur. Akhirnya yang tadinya tidak bayar, bayar lagi itu orang. Ya.
1: Karena ini jarak jarak jauh balik-balik kan.
0: Ya, betul. Keuangan doi, juga. Doi. Kecuali bang kali kayak pakai kok anu, apa namanya? Kalomba airline. Satu kali buka mata iso sampai. Kan kalomba kan normal bagaimana ya kalomba itu? Buat tutup mata enggak tahu masih dipalu pas kok buka ya. Sudah tambah lain.
1: Sudah ada sekarang.
0: Ini tahu cerita-cerita tentang apa setan-setan zaman dulu.
1: Iya.
0: Masih ada ke kalomba hari ini. Biar juga masyarakat yang tahu.
1: Iya.
0: Jadi memang BPJS Kesehatan ini merupakan badan penyelenggara program jaminan kesehatan nasional. Jadi program ini memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta agar bisa memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program. Artinya BPJS bukan sekedar kartu yang dibawa ketika kita sakit. Ada sistem yang harus pahami mulai dari status kepesertaan. Nah, status tadi itu iya. Jangan lupa bayar. Jadi pending lagi tolong ya. Mendapatkan pelayanan tentu ini kan kalau statusnya bagus tentu juga untuk anu apa? Bagaimana mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang dipilih saat menjadi peserta. FKTP ini bisa berupa puskesmas, klinik atau
1: rumah sakit
0: dokter yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau kondisi memburuk, layanan lebih lanjut dan memenuhi ketentuan rujukan, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Jadi sebenarnya alurnya dibuat bertahap. Misal masalahnya ketika kita tidak mengetahui alur tersebut, sesuatu yang sebenarnya sederhana bisa jadi terasa rumit. Yang tadinya kita harus sebelumnya kita harus dari sini dari rujukan, tiba-tiba kita lompat.
1: Harus
0: ibu
1: prosedur.
0: Disuruh anu balik ulang dulu ke anu ke faskesnya ke dokter keluarga kayak apa?
1: Oh, iya. Padahal kita cuma flu biasa. Tiba-tiba sedur rumah sakit ya mungkin ada prosedur ke klinik dulu ke puskesmas ketika tidak bisa di mungkin ada.
0: Jadi ada yang bertanya kenapa masih ada masyarakat yang merasa menggunakan BPJS kesehatan itu ribet? Nah itu dia. Pertama bisa jadi karena peserta belum memahami prosedur itu tadi Om Bu prosedur yang terombang bahas ini. Kemudian misalnya seorang langsung datang ke rumah sakit untuk keluhan yang sebenarnya bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah itu dia. Kemudian dalam kondisi seperti Om Bulutan cuma flu tuh langsung pikirian. Padahal dalam kondisi non darurat ada alur pelayanan yang perlu diikuti. Yang berikutnya ada masalah administrasi Om Bu. Peserta perlu memastikan data kepesertaannya aktif dan informasi yang dimiliki sesuai. Ketika data atau status kepesertaan bermasalah, proses pelayanan tentu bisa jadi lebih lama. Berikutnya, masyarakat terkadang belum memahami perbedaan antara kondisi darurat dan non-darurat. Saya jadi ingat berapa puluh tahun, bukan berapa puluh tahun, waktu pas gempa lalu itu, Om Bu.
1: Ya,
0: 2018.
1: Ya.
0: Jadi kan saya waktu itu habis operasi anu, Om Bu. Habis operasi, apa namanya itu?
1: Batu
0: ginjal juga. Ya, ya. Jadi apa namanya kan pas gempa itu kong kita coba cek di rumah sakit kan memang tidak ada pelayanan mati anu mati listrik. Jadi Pak saya bertanya dengan petugas anu di rumah sakit. Pak bagaimana sudah petugas yang di BPJS begini coba Bapak mau dirujuk kemana? Kalau bisa ya ke Makassar. Oh ya sudah. Akhirnya dia bikin itu surat so tidak berketik lagi apa mati listrik apa tidak bisa.
1: Tulis tangan.
0: Kok, tapi yang bikin anu itu DP cap tuh.
1: Iya.
0: DP cap yang cap bahasanya tuh. Iya. Cuma ini begini. Sudah, itu saya bawa. Jadi waktu itu pas sampai di Makassar orang langsung lapor ke anu ke rumah sakit. Kayak waktu itu saya ambilnya di rumah sakit. Kalau orang bilang sini room kit. Di sana juga room kit tapi namanya itu
1: apa namanya? Sindu Trisno.
0: Sindu Trisno.

0: Kalau sana itu namanya Plamonia.
1: Oh, Plamonia.
0: Plamonia Makassar. Jadi sampai sana ketemu lagi dengan dokter yang pernah merawat saya.
1: Iya, iya.
0: Bapak ini kayaknya rajin sekali ke sini.
1: Iya.
0: Udah bilang apa ini penyakit anu Mbak Iko-Iko ini. Sudah. Jadi diperiksa. Jadi tiada lah karena dilihat pasien dari anu Palu. Iya. Langsung dilihat kodenya, mungkin ada rompi kode juga ya.
1: Iya.
0: Oh, ya sudah, ini dianggap darurat toh.
1: Iya.
0: Sudah langsung DP BPJS sudah, langsung Pak.
1: Artinya korban gempa.
0: Korban gempa ini.
1: cepat di.
0: Cepat ditangani dan iya. Ya itu tadi karena itu tadi ada kan di sistem kedaruratan ya.
1: Iya.
0: Ada kan namanya darurat dan non darurat. Kalau macam dalam keadaan non darurat tetap kami harus ikuti prosedur.
1: Iya.
0: Itu. Jadi memang dalam kondisi darurat penanganan medis itu menjadi prioritas. Namun untuk pelayanan tidak bersifat darurat, persetujuan perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian berikutnya masih ada anggapan bahwa dengan BPJS semua jenis pertanyaan semua jenis pelayanan dan semua fasilitas kesehatan dapat digunakan secara bebas. Padahal ketentuan mengenai fasilitas kesehatan, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dijamin serta mekanisme rujukan. Karena itu kalau memahami aturan bukan berarti mempersulit masyarakat. Justru pengetahuan tersebut dapat membantu peserta mendapatkan pelayanan dengan lebih lancar. Agar penggunaan BPJS tidak ribet, apa yang harus bisa dilakukan masyarakat agar kita membutuhkan mendapatkan pelayanan kesehatan prosedur yang lebih mudah? Pastikan kepesertaan BPJS kesehatan aktif. Aktif maksudnya ya
1: Iuran tadi
0: tentu singgung.
1: Iya. Bayar kalo, tiap bulan.
0: Kalau macam apa namanya ASN kan
1: iya, sudah
0: otomatis dalam kantor ataupun iya. Pegawai-pegawai perusahaan yang sudah apa namanya sudah istilahnya itu
1: pokoknya mandiri.
0: Sudah mereka sudah
1: iya, bayar mandiri.
0: Iya, melakukan
1: iuran mandiri.
0: Secara perusahaan misalnya kan perusahaan-perusahaan besar itu kan orang juga sudah anu juga sudah mengharuskan dia punya karyawan itu mengikuti BPJS kesehatan.
1: Di kantor ini kan ada juga outsourcingnya.
0: Ya.
1: Pekerjanya
0: di
1: asuransinya.
0: Supaya pertama iurannya. Ini, yang kemudian itu kan untuk memberikan kemudahan kita mendapatkan pelayanan kesehatan.
1: Iya,
0: ketika betul. Kita tiba-tiba masalah kesehatan kita bermasalah, doma sesa kita. Artinya, ya itu memang sebegitu.
1: Bahkan di kantor ini dua, BPJS Kesehatan sama ketenaga kerjaan juga.
0: Untuk anu ya?
1: Yang
0: untuk
1: di cover.
0: Iya. Dan itu nanti terkait anu ya, terkait apa namanya, masalah, katakanlah, bukan masalah, kalau memasuki usia pensiun misalnya, itu juga ada di cover kan?
1: Iya.
0: Ya. Ya mudah-mudahan semua ini bisa jadi apa, memberikan kita kemudahan. Ya itu tadi ya, jadi pastikan kepesertaan BPJS Kesehatan aktif, kemudian fasilitas kesehatan tempat kita terdaftar, ketahui fasilitasnya. Kalau yang saya ini umumkan lalu di apa?
1: Di
0: mana ini, di puskesmas toh. Yeah. Kong kemarin orang coba-coba untuk ke
1: Kepalu
0: dengan menggunakan itu Bapinda dan kan sekarang pakai mobile anu kan, mobile aplikasi JKN aplikasi itu kan. Pakai itu bisa otomatis. Yang penting siapa yang benar bertanggung. Kalau dia yang mengatakan lah ombu kan bertanggung, ya. Berarti ombu P nomor yang dipakai. Begitu.
1: Satu keluarga kan ditanggung.
0: Satu keluarga.
1: Iya.
0: Jadi ketika paham apa namanya? Jadi fasilitas kesehatan tadi itu tempat kita terdaftar di mana ke sana. Jadi katakanlah di klinik mana kami terdaftar, pergi ke situ dulu. Konsultasi dengan dokternya keluarga di situ ya. Dan saya yakin dokter akan memberikan solusi yang selalu ada solusi. Kayak macam Mbak periksa apa itu di ada kalau iya. Dokter keluarga Mbak kasih rujukan itu dan dia punya kerjasama khusus dengan apa ini? Lab kesehatan itu, Bu.
1: Iya, di Undata sana kan, jalan iya, Undata.
0: Nyanda yang apa lab anu ini? Apalagi prodi ya?
1: Iya, oh iya.
0: Ada beberapa program itu yang gratis. Jadi turun TWR karena itu program sudah apa istilahnya dengan DP dokter keluarga tadi itu. Karena saya dikasih tahu itu.
1: Ya ada program keluar program ulang tahun itu kalau nggak salah dari pemerintah. Jadi umpamanya Pak Jojo bulan Juli contohnya. Jadi berobat bulan Juli.
0: Baku tunggu lagi Juli ini harus lewat.
1: Umpamanya atau bulan depan.
0: Oh iya.
1: Siapa yang kelahiran?
0: Tapi saya kemarin itu menggunakan fasilitas dari dokter itu dia bilang. Iya. Nanti saya kasih rujukan ini nih, nanti silakan bawa ke prodi ya. Sudah datang ke prodi dilayani nih.
1: Lebih akurat juga.
0: Jadi ada beberapa pemeriksaan yang tidak keluar biaya. Ada beberapa, nanti begini Jo, kami pergi tanya di Faskes nanti ya dengan dokter itu.
1: Iya.
0: Ada program anu, Dok? Tanyakan dengan dokter keluarga. Dan biasanya dokter keluarga, apalagi kalau kita so sering sekali dengan dia, dia so anggap kita tuh so baku jadi keluarga.
1: Iya, betul.
0: Akan diberikan pelayanan. Karena saya baru beberapa kali dengan itu dokter, terus dia bilang, begini coba ya, saya kasih bapak anu, bapak periksa anu, periksa lab ya, di ini, prodi ya. Dia sebut udah. Dia sebutkan lah itu, ada beberapa apa namanya, materi pemeriksaan itu nyana bayar tuh orang.
1: Oh, bagus ya.
0: Karena program anu, program kerjasamanya mungkin ya.
1: Iya.
0: Pokoknya di Faskes juga itu, di proses mas ada itu dia bilang. Yang penting dokter apa terafiliasi ke sana, ada kerjasama gitu.
1: Iya.
0: Kemudian apalagi Om Ju, Om Bu? Oh, rujukan, alur rujukan. Iya. Tidak semua penyakit harus langsung ditangani rumah sakit. Banyak keluhan kesehatan yang bisa ditangani terlebih dahulu di FKTP. Jadi kayak Om Bu bilang tadi loh.
1: Iya.
0: Kalau masih flu-flu, dokter anu Jo. Jadi dengan dokter itu jauh dulu, di Faskes itu jauh dulu.
1: Betul.
0: Kemudian, ketika peserta dapat memanfaatkan kanal layanan digital untuk memperoleh berbagai informasi dan layanan administrasi, sehingga tidak semuanya harus dilakukan secara tatap muka. Kayak tadi Trom bilang tuh, kayak Trom membuat pindah itu, atau membuat cek di mana Trom terdaftar. Oh, di situ dah. Kalau tidak memahami prosedur, tanyakan kepada petugas BPJS Kesehatan atau petugas fasilitas kesehatan. Jangan sampai karena malu bertanya, akhirnya komu menganggap pelayanan BPJS itu ribet. Jadi kalau ditanya lagi, dari perbincangan kita barusan tadi itu, ada sebenarnya pertanyaan BPJS itu lancar atau ribet? Tidak bisa dijawab hanya dengan satu kata. Pengalaman setiap orang itu kan berbeda-beda. Kalau saya misalnya dengan Umbu, alhamdulillah, orang tidak ada masalah.
1: Iya, lancar-lancar.
0: Lancar, karena apa? Sesuai prosedur.
1: Iya, kalau kita rajin membayar iuran, tetap lancar.
0: Nah, itu salah satunya.
1: Iya.
0: Cek itu kepesertaan kita itu aktif atau tidak bagaimana?
1: Iya, cek di mobile JKN bisa.
0: Iya.
1: Di pro ada juga aplikasi kayak aplikasi Pandawa. Mm-mm. Di apa BPJS.
0: Mm-mm.
1: Dua itu yang bisa dicek di cross check di situ.
0: Oke, jadi silakan kamu cek situ.
1: Download.
0: Aplikasinya ada ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Jadi itu beberapa hal yang orang mau bincangkan. Tapi kalau siapa tahu kami juga punya pengalaman sendiri, silakan. Masih ada kurang lebih 7 menit lagi sampai selesai aku sebelum kita akhiri perbincangan kita ini. Mudah-mudahan apa namanya dari apa yang terong cerita-cerita ini juga kemudian bisa memberikan inspirasi, insight buat kita semuanya untuk ya itu tadi sadar. Ada banyak yang bertanya. Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Kalau dia bilang Bengkulu, jadi saya ingat berapa puluh tahun lalu itu di Bengkulu. Ya. Saya pernah di Bengkulu di RRI juga waktu itu.
1: Oh ya?
0: Magangnya di RRI.
1: Tahun berapa itu?
0: 97-98.
1: Waduh, lamanya.
0: Lama, berapa puluh tahun lalu. Kemudian ingin bertanya, apa benar kalau tidak ada kartu BPJS tidak dapat gaji atau apa pesangon? Hah? Jadi kalau kita ceritain BPJS kesehatan ya.
1: Iya.
0: Kalau komio itu tadi, kalau komio bekerja di jadi pegawai di salah satu instansi misal baik itu pemerintah ataupun swasta, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang apa namanya? Yang dia berpikir atau bukan hanya keuntungan, tapi juga kesejahteraan pegawainya, akan ada itu ya, ditawarkan. Karena ini demi menjaga agar karyawan, pegawainya itu dari sisi kesehatan nanti insya Allah kalau ada masalah kesehatan bisa terjamin pelayanannya. Kira-kira begitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi memang ada berapaan itu. Ya. Kayak macam tadi Om Bu sempat singgung teman-teman outsourcing kita di sini itu, yang kemudian juga didaftarkan ke BPJS, selain BPJS Ketenagakerjaan juga ada BPJS Kesehatan.
1: Iya, dua yang di-cover.
0: Jadi itu. Tapi khusus untuk daerah kita Sulawesi Tengah, kan kemarin itu salah satu program unggulan ya.
1: Betul.
0: Apa? Sulteng berani sehat ya. Dan itu dirasakan manfaatnya oleh. Saya lihat tayangan di apa namanya, baik itu di akun gubernur kalau nggak salah juga itu. Itu bagaimana kemudian masyarakat kecil merasa sangat terbantu, tertolong dengan adanya apa namanya berani sehat ini. Jadi mereka bilang bawa KTP saja, dan itu akan karena sudah ada anggarannya yang diberikan, disiapkan.
1: Mungkin pemerintah yang siapkan.
0: Pemerintah siapkan ya, pemerintah daerah. Saya tidak tahu kalau di daerah lain, di tempat lain ya. Kalau di Bengkulu, Ambo tak tahu lah itu kalau di Bengkulu. Mungkin bisa ditanya ya, bertanya kita.
1: Iya.
0: Kalau orang tidak punya kartu BPJS dipecat, saya tidak tahu itu ya. Kayaknya belum ada kasus kita begitu ya. Karena iya, tidak punya kartu BPJS
1: sekarang
0: dipecat.
1: Sekarang kalau tidak ada kartu BPJS, umpamanya hilang, apa yang tidak terprint, KTP bisa.
0: KTP?
1: Iya, terdaftar, kan NIK, ya? NIK itu kan sudah akurat juga untuk BPJS. Sudah pokoknya terintegrasi.
0: Terintegrasi, iya. Orang bilang data satu data.
1: Iya, satu data.
0: Satu data.
1: Tidak bisa ditunjukkan BPJS, tunjukkan KTP bisa. Intinya itu bayar iuran BPJS-nya.
0: Intinya komunicek itu komunikasinya ke pesertaan, anggota pesertaan. Ada
1: kalau ragu-ragu ya silakan datangi kantor BPJS. Berkonsultasi di sana bisa. Kalau ada kan biasa ada orang yang itu piutang. Tuh, karena BPJS-nya tidak dibayar. Ya mungkin bisa koordinasi di sana juga. Tuh, karena ketika kita sakit, waduh, gimana ini? Tidak bisa tercover BPJS-nya.
0: So, tidak bayar baru menuntut.
1: Itulah. Karena ada itu tadi, ada denda apa.
0: Betul.
1: Harusnya berkonsultasi, karena pemerintah terbuka juga. Untuk orang yang bisa, yang mau berkonsultasi.
0: Ya itu saya bilang tadi, Om. Kalau macam, kalau dia itu ASN, dia sudah langsung otomatis ya.
1: Iya.
0: Otomatis ada dia punya tap potongnya. Jadi kan begitu.
1: Tidak ribet lagi.
0: Itu untungnya ya.
1: Kalau swasta ya harus kontrol.
0: Ada kan yang mandiri itu. Kalau dia tidak yang mandiri itu ya berarti memang komisi sendiri yang bakal
1: Iya.
0: Proaktif. Aduh, lupa lagi. Yang pura-pura lupa. Makanya pemerintah bikin DP list utama itu BPJS itu paling pertama. Iya, betul. Yang kedua mungkin cicilan. Jangan sementara mau bahas starter kendaraan tiba-tiba mohon maaf Pak, kami dari super masalah lagi cicilan itu.
1: Iya.
0: Tapi kami harus tahu juga tidak dibenarkan itu mengambil di bus sweeping di tempat. Iya. Tidak boleh.
1: Harus pakai prosedur juga.
0: Prosedur juga itu orang bawat itu.
1: Yang
0: kayak apa? Macam di mana itu yang sempat jadi masalah. Akhirnya dia karena dihajar sama dihajar masyarakat. Karena mungkin masyarakat sudah dapat informasi bilang apa yang main tarik di jalan itu.
1: Itu kan harus ada kepolisian.
0: Betul.
1: Ada kejaksaan. Benar. Ada pokoknya yang terkait.
0: Tidak boleh membuat tagi-tagi di jalan begitu.
1: Boleh buat tagi tapi jangan menarik kendaraan.
0: Menarik kendaraan tidak boleh. Ikut prosedur, no?
1: Iya, prosedur. Kan orangnya kalau sudah ditemukan barangnya, di sini tempat tinggalnya sudah. Buat prosedur.
0: Jadi kalau tolong tanya lagi, apakah menggunakan BPJS Kesehatan selama ini terasa mudah atau justru ribut? Kalau di awal tadi itu langsung singgung tuh.
1: Iya.
0: Jadi setiap orang punya pengalaman masing-masing.
1: Iya.
0: Tergantung masalah apa yang dong menghadapi terkait dengan drompe BPJS. Kalau macam saya dengan Ombu itu, alhamdulillah orang selama ini aman-aman saja. Termasuk waktu sakit saya terakhir Tabanting itu Ombu.
1: Iya.
0: Jadi tinggal dikasih mana KTP-nya. Mana kata BPJS? Di mana itu kata BPJS itu? Simpan di mana? Ini saya cari-cari tadi, mana saya simpan itu? Sudah, mana KTP-nya? KTP saya dikasih lihat.
1: KTP jadi, saja bisa.
0: Itu. DP, kebetulan waktu kemarin itu di room kit sini tuh.
1: Sini,
0: Sindo Tresno. Jadi tinggal dilihat, cocok. Kalau baru dilihat lain, di kelas mana dia? Sesuai kan?
1: Sesuai kelas.
0: Sesuai kelas.
1: Kalau kita bayar mungkin kelas 2, kelas 1, 2, kelas 3 ya.
0: Kebetulan kan Maitua kemarin di kelas kan kelas 1, jadi
1: kelas 1.
0: Mengikuti itu, no?
1: Iya.
0: Kong karena belum ada DP yang kosong, terpaksa tinggal dulu di
1: VIP.
0: Bukan di apa?
1: Kelas 2.
0: Masih di IGD.
1: Iya.
0: Tunggu situ nanti pasti Pak, ada satu kamar kosong ini begini. Sudah, pindah aja situ.
1: Tapi menunggu juga.
0: Menunggu. Karena kadang-kadang kan rumah sakit juga banyak ya, anunya banyak. Tuh. Apalagi pada saya dapat ingat itu ada waktu banyak orang sakit itu karena faktor cuaca itu. Jadi full rumah sakit faktor cuaca waktu itu.
1: Iya.
0: Yang tidak bagus kemarin. Jadi orang itu kayak mau masuk antrean di hotel dan waduh. Iya. Tapi sebegitu sudah namanya anu banyak pasien antrean gitu.
1: Padahal banyak rumah sakit juga full-full juga biasa. Nanti dapat di seberang sana. Iya.
0: Makanya biasa dong aku telepon itu.
1: Iya.
0: Macam ada di macam Ombu tuh punya teman dia ada channel. Ada pasien gue di sini-sini. Ada di sana-sana dengan kelas ini. Oh, ada.
1: Iya. Ada beberapa rumah sakit juga yang bisa telepon dari rumah. Ada ruangan kosong.
0: Iya.
1: Kirim KTP-nya dulu. Iya. Oh, ayo. Ada. Sudah baru.
0: Tinggal ke sana orang. Iya. Pakai ambulans atau pokoknya begitu. Iya. Jadi rompi berjaringan bagus juga. Ombu.
1: Iya.
0: Apa namanya? Itu tadi. Jadi setiap orang punya pengalaman, tapi insya Allah kalau kami sesuai prosedur tadi yang terus singgung dari awal terkait dengan kepesertaan aktif tidak, jangan nanti masih di status orang sumber masalah. Itu yang penting kami harus pikir. Jadi supaya nanti
1: intinya perhatikan.
0: Diperhatikan itu.
1: Iya.
0: Kemudian tadi terkait dengan faskes apa dokter keluarga, karena kalau kita butuh perawatan lebih lanjut nanti dokter yang tentukan juga toh, dokter keluarga kita yang tentukan. Oh, cocoknya sini, nanti sini. Karena mereka lebih tahu. Kira-kira begitu. Jadi intinya memang kenali diri kita. Kenali BPJS kita aktif atau tidak. Akhirnya orang dua mempamit karena waktu juga yang membatasi kita.
1: Betul.
0: Terima kasih sudah mendengarkan saran kami pagi ini. Ambil yang baik-baiknya.
1: Betul.
0: Pokoknya itulah. Kalau masih bermasalah, urus cepat. Jangan sampai nanti ada masalah sakit, tambah lagi masalah kartu. Wah, itu persoalan itu. Saya Jojo Jumba.
1: Ombu, pamit.
0: Insya Allah kita ketemu lagi nanti di kali berikutnya. Kamis depan insya Allah.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Astaghfirullah al-Azim.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: What's up bro? Ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pengen jangan lupa biar tambah mantap, man. Asoy
0: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai itu saran aku pura-pura, memulai bisnis UMKM tidak harus langsung besar. Yang paling penting itu adalah bagaimana memulai dari kebutuhan pasar, kemampuan yang dimiliki, dan modal yang realistis. Yang pertama, ketika kita mau mulai sesuatu, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah memilih sesuatu yang memang dibutuhkan orang. Misalnya kuliner, kerajinan, fashion, jasa, desain, laundry katakanlah, produk pertanian atau usaha berbasis budaya lokal. Saya tertarik dengan produk pertanian. Jadi ini salah satu materi yang selalu dibutuhkan oleh setiap orang. Beras misalnya, ketika kita sudah memulai bisnis ini, maka yang terpenting pasokannya dari mana yang kamu dapatkan. Kalau kita di Kota Palu misalnya, dari Sigi, daerah Sigi di mana yang ada lumbung produksi beras misalnya yang terkenal, apakah di daerah Palolo atau daerah Kulawi misalnya. Nah itu kalau di Lindu juga ya bisa jadi. Jadi survei kami lakukan, kemudian tempat yang strategis kami pilih untuk menawarkan jasa ini. Siapa yang akan membeli? Nah ini dia. Ketika sudah menentukan produk atau jasa, maka kenali calon pembeli. Tentukan siapa yang akan membeli, pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, wisatawan, atau masyarakat umum. Cari tahu kebutuhan akan kemampuan mereka untuk membeli. Tidak perlu menyewa tempat mahal atau membeli banyak peralatan, bisa dimulai dari rumah dan menggunakan sistem pre-order misalnya, agar modal tidak terlalu besar. Jangan lupa hitung modal dan harga jual. Catat biaya bahan baku, kemasan, transportasi, listrik, hingga biaya promosi. Setelah itu, tentukan harga yang memberikan keuntungan, tetapi tetap sesuai dengan pasar. Yang berikutnya adalah membuat produk yang punya keunggulan. Jangan hanya menjual produk, berikan alasan mengapa konsumen harus memiliki produk yang kamu buat. Misalnya rasa khas, kemasan menarik, pelayanan cepat, bahan lokal, atau cerita budaya di balik produknya. Nah, itu akan semakin menarik ya. Kemudian gunakan media sosial, WhatsApp, TikTok, Facebook, atau marketplace untuk memperkenalkan produk. Foto dan video yang menarik bisa menjadi alat promosi yang murah. Itu dia sampai selesai aku.

0: tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
2: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.

0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi, harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun, ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Sampai subuh sarana kupura-pura kehadiran lagu-lagu dengan menggunakan lirik bahasa daerah, kemudian sentuhan musik etnik yang kemudian dipadu dengan musik kekinian seperti kita dengarkan sekarang ini ya. Ini lagunya

0: di kesempatan siang hari ini. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk apa namanya memulai sebuah bisnis. Kenapa kemudian bisnis tidak perlu harus yang apa namanya langkahnya itu bisa kita awali dari hal-hal yang kecil, dari skala kecil. Tentu yang terutama itu adalah bagaimana survei pasar. Jadi kalau kita mau bikin sebuah produk, mau dijual kemana atau mau ditawarkan ke siapa produk ini, itu pasarnya harus jelas. Begitu Aca ya. Mana suaranya Aca?
1: Indo dan Tadayo.
0: Lenar ya suaranya.

0: Kalau di apa Cienjo, di Cienjo ya? Iya. Di Cienjo itu tempat tempat berkumpulnya anak-anak muda itu di mana?
1: Deker.
0: Beri mentari deker. Berarti nggak mangino ane di deker. Maksud saya begitu tempat tempat apa nongki nongkinya anak muda di Cienjo?
1: Yang famili.
0: Kalau Aca di mana? Di Cienjo atau Turibulu?
1: Donggulu.
0: Donggulu. Kalau Donggulu sendiri? Adakah satu spot khusus katakanlah di pinggir pantai atau di tengah desa Donggulu itu yang sering dijadikan tempat tempat anu banyak orang lapangan bola kah apa kah namanya? Tiada. Kemudian kalau pusat jajan kalau pusat jajanan Eva Tolano Balu-Balu apakah kue-kue kuliner atau apa di mana kalau di Donggulu? Tidak juga.
1: Pasar.
0: Pasar itu kalau hari pasar, maksudnya kalau saat malam sore menjelang malam di mana kira-kira? Ane di Donggulu itu.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada. Ya? Oke, jadi kalau orang mau usaha kuliner itu atau usaha UMKM itu apakah di rumah pakai di rumah sendiri atau di depan rumah atau di rumah? Yang kalau di kau lihat-lihat di Donggulu. Apa yang banyak dijual? Produk makanan apa? Apa yang banyak dikonsumsi anak muda di Donggulu?

0: Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai subuh saudaraku, pemerintah Kota Palu bersama Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM memperkuat kolaborasi dalam upaya perlindungan anak guna membangun ekosistem yang aman dan aman ramah anak. Perlindungan anak membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, masyarakat, dunia usaha, media, dan tentu saja anak-anak itu sendiri. Kata Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu kemarin. Irma Yanti menyampaikan hal tersebut pada kegiatan National Training of Trainers TOT Voice 2026 yang diselenggarakan pimpinan pusat IPM di Kota Palu. Dia mengatakan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama sehingga pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memastikan kepemenuhan hak dan perlindungan anak. Dia mengatakan setiap anak harus mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan dan kasih sayang, serta terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perundungan, dan berbagai bentuk perlakuan yang aman, yang perlakuan yang dapat mengancam masa depan mereka. Pemkot Palu bersama IPM melakukan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU tentang perlindungan anak sebagai bentuk komitmen memperkuat kerjasama. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saudaraku, Badan Karantina Indonesia Barantin memperketat pengawasan terhadap barang bawaan penumpang menyusul dibukanya penerbangan internasional rute Palu Guangzhou Cina melalui Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu Sulawesi Tengah. Kepala Karantina Sulawesi Tengah Ahmad Mansur Alfian di Palu Rabu kemarin mengatakan pihaknya hadir untuk menjaga negeri yang memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan dipastikan layanan dilaksanakan secara cepat dan profesional namun tetap mengedepankan perlindungan maksimal terhadap sumber daya hayati Indonesia. Penerbangan internasional perdana Palu Guangzhou dilayani Garuda Indonesia dan China Southern Airlines pada Selasa tanggal 11 Agustus lalu. Bisa merandu karibari karibasalu ya, tinti sapu sangu. Ya, aku mahu dan cuma jubah.

Atena kupakai kupaten tekei lao lao ane jafari kabolo iji ala ala makan cara dialena kande ya topa topa malajo pue madang pare pare kelincing

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
2: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
3: Nah, elah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lu ngerti gak sih?
1: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
3: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
1: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
3: Bebaskan angkutan umum kita
1: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
2: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
3: Nah, elah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lu ngerti gak sih?
1: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
3: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
1: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
3: Bebaskan angkutan umum kita
1: dari asap rokok.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

sampai sebuah saran aku, kalau produk yang kita tawarkan dalam bisnis UMKM itu kemudian kurang laku, kamu jangan langsung menyerah. Evaluasi rasa, harga, kemasan, lokasi penjualan, promosi, dan target pasar. Itu harus dipikirkan kamu. Jadi kuncinya jangan menunggu modal besar untuk memulai sesuatu. Mulailah dengan apa yang bisa dilakukan. Uji pasar, catat hasilnya, lalu kembangkan sedikit demi sedikit. Kalau untuk materi, apa namanya, selanjutnya nanti bisa berkembang menjadi bagaimana memulai bisnis UMKM dari ide sederhana menjadi peluang usaha. Saya berharap beberapa hal yang saya sampaikan di awal tadi itu akan bisa memberikan ide terkait dengan bisnis UMKM yang akan kita mulai. Ada namanya legalitas secara bertahap. Ketika usaha mulai berjalan, jadi pelaku UMKM perlu memperhatikan legalitas dan perizinan sesuai dengan jenis usahanya, termasuk NIB, dan untuk produk tertentu perizinan sertifikasi tambahannya. Yang terpenting itu tadi ya, konsumen pertama bisa menjadi pelanggan tetap jika produk kita konsisten, harga sesuai, pelayanan ramah, dan keluhan ditangani dengan baik. Jadi itu salah satu manajemen bisnis UMKM yang kita mulai.

tamu yang sempat berkunjung ke Prokopat, memang rata-rata mereka di awalnya itu mengalami kesulitan ketika membangun sebuah usaha UMKM yang memang awalnya itu mereka itu di apa ya, bukan dipusingkan sebenarnya, ini lebih kepada anu ya, lebih kepada upaya mereka untuk melakukan inovasi dalam menghadirkan produk-produk yang menarik, berkualitas, dan itu tadi menjaga rasa mereka. Kalau mereka sudah membuat sesuatu yang kemudian mendapatkan respon yang positif, katakanlah produk yang berkaitan dengan makanan misalnya, makanan itu memiliki rasa yang berbeda dari yang lain. Nah, ini yang perlu dijaga. Dijaga terus ini kualitasnya, ya. Ya memang diakui keadaan sekarang itu apa, terjadi lonjakan harga pada bahan-bahan tertentu dan itu cukup membuat kita agak kebingungan dan pusing juga ya, bagaimana menghadirkan sebuah produk yang tetap menjaga kualitas rasa tadi itu dengan harga yang terjangkau. Ya itu tentu ada trik-trik yang harus kita lakukan.

tertarik untuk mengembangkan kuliner tradisional, dan ini jadi apa ya, jadi jualan yang sangat menarik, apalagi bagi kalangan tertentu, pasar, karena dia memiliki pasar tertentu. Dan sekarang itu produk-produk kuliner tradisional itu menjadi memiliki pangsa pasar tersendiri. Ya, ada bahkan yang kalau dibilang agak risoki-soki, tapi nanti tenangkan. Karena apa? Itu tadi makanan itu sangat mencirikan satu, mewakili satu budaya misalnya, ya, yang kemudian itu dicari orang karena makanan itu mungkin jarang diproduksi atau hanya hadir pada kesempatan-kesempatan tertentu, dan Komyu memulainya itu melihat sebagai sebuah peluang. Mau agar disoki-soki nah, tetap nanti ya pengunjung. Karena apa tadi itu mungkin karena salah satunya produknya yang Komyu hasilkan itu sesuatu yang jarang orang lirik. Nah itu dia, jadi melirik sesuatu yang mungkin belum pernah orang pikirkan, bisa jadi satu jualan produk yang menarik.

Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di...

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, mewakili pimpinan beserta staf karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk saudara-saudaraku umat muslim di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Semoga amalan ibadah kita di hari ini, baik itu ibadah wajib ataupun sunnah yang kita kerjakan di hari ini dan bahkan di hari-hari sebelumnya, insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
2: Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i bahwa Rasulullah bersabda, Allah akan merahmati seorang suami yang sholat malam, kemudian ia akan membangunkan istrinya untuk beribadah. Bila istrinya enggan, dipercikannya air ke wajah istrinya. Dan Allah juga akan merahmati seorang wanita yang sholat malam, kemudian ia membangunkan suaminya untuk bersalat. Bila suaminya enggan, dipercikannya air ke wajah suaminya. Adalah suatu kenikmatan

kehormatan tersendiri bila dalam hidup berumah tangga, suami dan istri saling mengingatkan dalam beribadah, baik sholat wajib maupun sholat malam. Keduanya sebaiknya saling menerima, karena keduanya niscaya akan ada dalam rahmat.

0: Ada kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati atau bahkan terucap oleh lidah kita. Komentar sumbang seperti itu mungkin kita anggap wajar sebagai pelampiasan kekesalan terhadap perilaku buruk seseorang yang telah berpulang. Namun di dalam Islam, perilaku semacam itu merupakan tindakan yang sangat tak terpuji. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau memaki orang yang telah mati, maka sesungguhnya telah berlalu apa yang mereka kerjakan." Alangkah indahnya anjuran tersebut, karena sikap lapang dada kita akan menunjukkan seberapa jauh kita menjadi dewasa secara sesungguhnya.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah,

0: Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompa RRI Palu 97,5 FM, suara budaya Tampasanggani.

0: dade. Dade viral anu, dade dade no anu. Oh nari ade. Dade dah kuri di rumah runi lima. No apa? Hey, EP mau kuan, kau dade. Jadi vei, iya ni pengajarikan no anu. Roana dah kuri di rumah waktu gerano bahasa akan anu. Program pertukaran pemuda Indonesia. Program pertukaran pemuda PPAP ya, antar provinsi. Waktu itu ante provinsi Jawa Barat. Jadi gara hauri Sauhia gara penempatan dari Playred. Jadi gara no pasangana hamai no magang belajar beri menovian anu itu. No pasangana tembikar ante industri sepatu kulit ataupun sandal kulit hamari Playred. Jadi mau, jadi kira no belajar sekaligus juga narikan tampilan seni. Tentu kira no dari moon. Ah, terkait dengan tampilan seni sampai susah laraku. Inilah kabar gembira buat Komiyo, pendengar RR Palu yang punya bakat bernyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik dalam dunia tarik suara. Saatnya Komiyo ikuti Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi untuk Komiyo yang percaya diri, berbakat dan siap menjadi bintang. Kemudian syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Ini dibuktikan dengan fotokopi KTP atau identitas diri yang lain. Yang sah ya, yang tidak sah. Pade, jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut, segera kami hubungi panitia di nomor kontak 0856-5696-3804. Sanggari Papai Kusili 0856-5696-3804. Kata longgan ni Papai Kusili 0856-5696-3804. Pade 0858-8578-9540. Sekali lagi 0858-8578-9540. Kata Longganina 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026. Saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang ya. Oke? Okay? Hayengna Bintang Radio event anu paeng-paengna ni anu RRI. Dan kita berharap wakil dari daerah kita kembali bisa berbicara di pentas nasional. Kalau dulu kita punya finalis yang juara Bintang Radio asal RRI dari Palu ya. Dan alhamdulillah bisa bersinar waktu di Bintang Radio di Mataram ya. Kalau tidak salah itu 2014, unlike masalah. Desi ya. Jadi segera kami mendaftar leh. Nemal anu, nera kali ngasih. Pokoknya langsung mendaftar. Nomor telepon bisa kami hubungi sekali lagi 0856-5696-3804. 0858-8578-9540. Itu, dua nomor telepon kami bisa hubungi.
1: Mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Ya siapa ini?
1: Halo Ratna.
0: Siapa ini, Le?
1: Hama, saya ini.
0: Astaga, Iko Tanobiba. Di mana Komyu ini?
1: Di Taiwan saya ini.
0: Saya kira Komyu sudah pulang, Le.
1: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
0: Hah?
1: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
0: Ini Komyu, ketinggalan informasi. Komyu dengar RRI lah, kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
0: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
0: Gampang saja. Komyu pakai Android, toh?
1: Iya.
0: Terus Komyu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komyu bisa dengar, berita juga ada.
1: Oh, begitu.
0: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komyu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
1: Berarti bisa dilihat itu.
0: Komyu masih ingat, Rustam?
1: Apa?

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju...
1: Siaran berjaringan Pro 4 RRIS.
2: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
3: Di keseluruhan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
1: Siaran berjaringan Pro 4 RRIS.
4: Siaran berjaringan Pro 4 RRIS. Suara budaya Nusantara.
5: Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin. Untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Devi Riana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan Wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Kita beralih ke berita lainnya. Dekranasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa, mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya Aye ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah rame, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan Amin. Sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul.
2: Gitu kan.
1: Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: dapat itu. Jangan dong. Satu tangki. Meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Kalau Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama... Ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar nggak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
1: Tapi waktu. Pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gini?
3: Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, Ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini model Perbawan kalau nggak salah gitu.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udeng apa-apa gitu ya, Pak ya.
1: Udeng itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu
1: sebetulnya. Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break namun kita siap. Share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu kok biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini, Pak. Mau copat Semarang itu seperti apa? Cengkoknya seperti apa gitu, Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk, Pak.
1: Kita kupas aja dulu. Mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu. Bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
2: Oke, nah deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mau copat Semarang itu kan sebetulnya ini mau copat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengko, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
3: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mau copat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat.
3: Gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mau copat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Yeah. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, mau copat itu
2: ya. sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sundanya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa, di Bali ada 15, di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa Persija yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang, itu teman-teman yang di Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya?
3: Ada. Oh, di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional
3: ya, ya. Tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya. Jadi sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono. Ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
2: Asmaradana.
3: Ya. Teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian. Apa sebenarnya yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya. Daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya
3: ya. Itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Nah, Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Ibis.
2: Sastranya ya Pak ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
3: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra menangku lagu itu
3: iya,
2: Pak.
3: Iya, jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu. Unik, yang uniknya kenapa kok Semarangan jadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mau copat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
2: Ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo, selamat siang. Aduh, terputus ternyata. Moga Bapak-bapak bisa dilanjut lagi Bapak-bapak.
3: Ya. Tadi ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Mencopat Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Kemudian untuk selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin apa dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Titis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangga nada berat gitu Pak.
3: Betul.
2: Ya?
3: Jadi selindronya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding jeno lo madam ci gitu ya. Na na na na na na itu garisnya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak.
3: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
3: Nah, seperti itu. Gitu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya.
2: Iya,
3: yeah,
2: yeah.
3: Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya Pak?
3: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
2: Meramunya gimana gitu ya Pak?
3: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, Warisan Budaya Tak Benda, pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya, ya Pak.
3: Jadi
2: ya,
3: ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
3: Yang kedua juga RRI Mas Titis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
2: Ternyata RRI.
3: Iya, RRI Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Tapi yang aneh itu adalah itu tua ya, kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu ya,
2: di RRI Semarang. Betul.
3: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
2: Oke. Gitu. Jadi gitu Pak. Ternyata apa ya, satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro begitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai
3: pakai piano
2: masuk gitu kan. Ya. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Okay. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0248316661 atau bisa WhatsApp di 0811277794.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi Mas Titis.
2: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsAppnya di 0811277794.
1: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsAppnya kita di 0812114928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap. Ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kartu Pradolf yang teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Kalau sudah ada yang ini, bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis. Diangkat dulu.
10: Dulu ya, Pak, ya?
0: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini... Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah, tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang tuh begitu deh, kalau teman-teman tuh cepet-cepet gitu dalam tuh, pelan-pelan
0: sama. Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang
11: udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
10: macopat bisa, Pak.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
11: Itu tradisi macopat di Selatan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Ketawa.
11: Yang kedua. Itu aja deh, Bu Nova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Babang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur, kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Majapahit itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu. Ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya, terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra, ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Gitu. Jadi ini sebuah lagu, ya kapan kita mau melakukannya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu ada. Yang gembira, ada semua. Gitu, ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya, Palu, ini Farida. menarik. Bisa diulang yang tadi?
10: Bu Farida di Palu tadi, pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Majapahit itu hanya ada pada aturannya ya, karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya, aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya, yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya, itu filosofi kan. Jadi ini adalah media, Majapahit itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata, gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan, gitu ya. Nah itu, saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya, teman-teman itu merangkai-rangkai itu, ada Majapahit itu yang jumlahnya 11 lah di Jawa, itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak?
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu Mijil ya. Mijil itu artinya lahir. Ya. Nah, kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo, ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Gitung Sundayana ya, misalnya. Iya, di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sering enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do. Nah, itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkureng angkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: ada. Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang berangkat kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: ngomong bang. Itu
1: ya tinggi banget ya
0: pak ya. Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah kemudian yang satu dari Tionghoa, unsur Tionghoa, huanya di mana? Tionghoanya di nada selindru, terutama ya selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah itu do le li lo la lo lo, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Itu seperti
1: hampir sama ya pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis.
0: Iya, gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar. Tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi bingung Jawa, ya. Bingung gitu. Yeah. Ini bunyinya gimana gitu
1: ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya Pak.
0: Iya, ya, betul.
1: Oke, okay. Jadi gitu Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian, ya itu tadi, cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu... beda begitu, jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: dari Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, okay. Di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Okay. Siap, silakan.
2: Oh udah, oh ya, oke, okay. Saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kok Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Iya, betul. Selamat siang Mas Sambuto juga Bapak.
0: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mau copat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Okay. Kebetulan belum ada di Pak, apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, okay, silakan.
1: Okay. Monggo Pak Bambang diperkenalkan dari Bu Umi. Baik, asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu tapi gending-gending karawitan yang gede di Semarang itu tanpa vokal.
1: Tanpa vokal.
0: Di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu bunyi gamelan gitu ya itu rata-rata begitu. Nah kemudian apakah ojo diplerokki dan lain-lain itu termasuk Semarangan itu umum kalau itu ya untuk nadanya umum hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang

0: ini ya. Sini dan seterusnya. Nah itu untuk
1: sampai sore mah enak pak.
0: Itu oleh narator digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narator sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
2: Pocong.
0: Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mocopat bergaya Semarang ya.
2: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin ya. Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPTP ya, Pak ya.
0: Iya.
2: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu.
2: Oke, gitu, Pak.
1: Jadi Mocopat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya?
0: Iya. Banyak sekali versinya.
1: Iya.
2: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
1: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi Mocopat sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang
0: ini. Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa karena ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
1: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
1: Oke, boleh, boleh, boleh.
2: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya.
2: Ya.
0: Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya.
2: Betul.
0: Ya. Nah itu kan nadanya nadanya dari Semarang. Kemudian bawa-bawa aja ya dikasih
2: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
2: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi, gitu, Pak.
1: Okay.
2: Jadi kalau Semarang apa ya produk yang wah gitu, memang nggak ada. Tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya. Iya benar.
0: Ya. Di Jakarta ada gambang kromong.
1: Nah, iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
1: Sama. Oh, itu kan.
2: Iya. Semarang itu apa pengembangan dari Mocopat Semarang atau
0: bukan? Itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
1: Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
1: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya. Jadi

0: yang namanya tembang mocopat, dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
1: Itu melepaskan nadanya ya Pak ya Pak.
0: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
0: Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan, itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi gitu, enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
0: Ya semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ini, ya ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani di sawah seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah mocopat-mocopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
2: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
1: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
1: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
1: Mungkin ada trouble sedikit nih, Pak. Apa acara kita atau gimana? Tapi masih terlihat tubuh yang ingin bertanya tentang mocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tempat mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu?
0: Yeah,
1: ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul.
2: Oke.
0: Okay. Ya, kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu Campursari yang belum ada bawanya Mas Titis,
1: Mbak. Gitu, Pak.
0: Jadi belum ada. Kalau mau lagu Campursari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mocopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Pak Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawahnya pakai gambu.
1: Itu namanya gambu ya Pak?
0: Iya saya buatkan ya. Sekar gambu peng catur kang cinator. Waduh seterusnya.
1: Jadiannya Pak Bapak gak enak
2: kok. Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
1: Ketika aja mau cepat Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
1: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
1: Oke, mungkin saya tambahin satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
2: Baik.
1: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak, kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
1: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat yang sering rutin mengadakan itu ya, pengecopatan keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
1: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
1: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Ini sudah rutin.
1: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
0: Nah uniknya vokal, kalau mau copat kan gini Mas. Kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan. Okay. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
1: Oke. Okay.
0: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
1: Oke. Okay.
2: Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah sama tingannya.
2: Oke, okay, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa, karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu yeah ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas kalau di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa.
1: Okay.
0: Dan dengan belajar di macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
2: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
1: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
2: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis.
1: Siap,
2: ya.
1: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
1: Oke. Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak. Ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyawa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SS SMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

104 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, Jakarta dinilai dapat menjadi etalase untuk memperkenalkan kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kuliner Nusantara kepada generasi muda agar keberagaman pangan dan budaya Indonesia tetap terjaga.

Kita beralih ke berita lainnya. Desa Tomboko, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah membangkitkan kembali kejayaan kopi melalui pengembangan varietas Arabica yang ramah lingkungan. Kepala Desa Tombo Mustajab mengatakan pengembangan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan petani sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Sebanyak 5.400 bibit kopi Arabica disiapkan untuk 13 petani di 27 bidang lahan milik warga. Setelah mereka mengikuti bimbingan teknis budidaya pada Selasa kemarin, program yang melibatkan pemerintah ini, maksud kami, program yang melibatkan pemerintah desa Tombo LMDH CDK 4 DLHK Jawa Tengah dan PT Bima Sena Power Indonesia ini juga disertai pendampingan berkala. Kepala Disperindakop dan UMKM Kabupaten Batang Wahyu Budi Santoso mengatakan pihaknya akan memfasilitasi legalitas serta mempertemukan petani dengan pembeli dan juga eksportir. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Mumirara, Mumirara. Terima kasih mo komiunon telingai kami. Pro Ampa era di Palu.
2: Pro Ampa era di Palu.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sampai subuh Suara. Request dari Dedi Dangdut di sini.
7: Request dari Dedi Dangdut di sini.
6: Mangepe dari Dangdut.
7: Mangepe dari Dangdut.
6: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Klasik

0: Oke, sampai jumpa secara aku pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Tepe Sanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Pura, Komi Pura di program Mange PDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Tapi sebelum saya terima penelpon, saya mau beri informasi buat Komi Yuni, sampai jumpa secara aku pura-pura ya. Dimana yang Komi punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu, saatnya ikuti Bintang Radio RRI 2026, di mana ajang pencarian bakat menyanyi ini untuk kamu yang percaya diri, ya, berbakat dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Nah, tentunya untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut, segera Komi hubungi panitianya di 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540 ya. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suara kamu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Ya, sekali lagi buat Komiu yang mau bernyanyi, nih ada kesempatan nih buat Komiu bisa mengikuti ajang Bintang Radio RRI di tahun 2026. Baik, saya terima penelpon pertama kita di program Mange PDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Halo.
1: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mange PDD Dangdut.

0: Udah uzur.
1: Oh.
0: Iya, usia ini 15 16 sampai 25.
1: Oh.
0: Oke, Bang Kadri di Bangga mau dengar lagu apa ini, Bang Kadri? Wah, oke. Raffin Elvira di request oleh teman kita Bang Kadri di seputaran Bangga. Ada lagi, halo.
2: Halo,
0: assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Kali dengan Anizar di pagi.
2: Iya.
0: Oke, Anizar, bagaimana kabar?
2: Iya.
0: Bagaimana kabar di Pandere?
2: Lapane yo.
0: Jadi mau request lagu siapa nih Anizar?
2: Lagunya siapa deh?
0: Siapa?
2: Lagunya anu.
0: Siapa kira-kira?
2: Iwan saja.
0: Iwan yang mana?
2: Kau bohong lagi, kau dah apa lagi?
0: Kau bohong lagi. Oke, terima kasih Anizar.
2: Bisa saya mendaftar.
0: Aduh.
2: Karaoke ri.
0: Komiu kayaknya sama-sama dengan usianya Bang Demas ini.
2: Umurku 40.
0: Sudah uzur.
2: Tidak bisa.
0: Iya, usia maksimal 25 tahun.
2: Oh, begitu.
0: Iya. Usia-usia kayak saya ini, Anizar.
2: Oh, kayak usia-usia kayak Komiu.
0: Iya, usia aku kan masih 21 ini. Jadi sama-sama.
2: Oh.
0: Iya. Oke, terima kasih Anizar.
2: Oke, terima kasih Bung Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bunda Anizar di Pandere. Ada lagi di belakangnya Anizar di 0451421621. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe dari Dangdut.
3: Aku Dangdut Sejati.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Adin ini.
0: Adin di?
3: Hari di Jati.
0: Di Jalan Jati.
3: Di Rumah Merah Putih.
0: Oke, Adin mau dengar lagunya siapa ini, Adin?
3: Lagunya Heri Susan di Radio Dangdut.
0: Di Radio Dangdut, ada keren ya tau. Oke, makasih.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Adin di seputaran Jalan Jati yang sudah bergabung. Baik, sampai subuh sarankan pura-pura ada 3, ada Kadri, ada Anizar, ada Adin yang sudah bergabung dan kita di program request lagu Nusantara. Kita dengarkan dulu lagunya Revina Elvira spesial untuk Bang Kadri di seputaran Bangga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Oke, 41 menit bergeser dari pukul 15 di sore hari ini dan kita masih berada di program Mang PDD Dangdut, ya, aku dangdut tersejati ya. Dan kita juga masih live di TikToknya Pro4 ya dari Palu. Ada Darius. Selamat sore, ya, aku dangdut tersejati, request lagu Wajah di Balik Kaca. Dari mungkin ya, mungkin sebenarnya mungkin. Mungkin Alatas, ini tulisannya mungkin. Aduh, oke. Sehat selalu, makasih. Selamat sore-sore balik. Terus ada juga Riko 94. Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Halo, aduh ini saya punya fans ini dari Bengkulu. Apa kabar Bengkulu? Ya aku dangdut tersejati ya, request lagu Air Mata Cinta dari Mandar Mahesta. Makasih, makasih balik ya. Nanti sebentar saya coba putarin ya lagu-lagunya begitu sampai sebesar aku pura-pura. Saya terima penelpon kembali dulu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang PDD Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Bunda Ati di Pandere.
0: Aduh, Bunda Ati di Pandere apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, mau dengar lagunya siapa ini Bunda Ati?
1: Lagunya Kabut Biru, tapi perempuan yang membawa.
0: Kabut Biru, perempuan yang bawa siapa itu kak?
1: Iya, jangan laki-laki.
0: Elvi sukai sih boleh?
1: Boleh, yang penting perempuan.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Ada lagi, halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
2: Ya, aku dan kerjaan, Le.
0: Dengan siapa di mana, Le?
2: Dari Hanin itu loh.
0: Oh, Bunda Hanin di Tulu. Apa kabar?
2: Iya, Bunda Hanin.
0: Apa kabar ini?
2: Kabar baru, kebetulan harus juga.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagi siapa ini, Bunda Hanin?
2: Iya, Bunda. Siapa? Seperti di Sandora.
0: Di Sandora.
2: Termenung.
0: Termenung. Emang sore-sore sudah termenung.
2: Termenung ini.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Bu Mary.
0: Iya, sama-sama.
2: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih mudahan nih di seputaran Tulo sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Masih ada lagi yang mau bergabung silakan. Saya masih tunggu tensinya di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Karena kita di sore hari ini sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada lagi, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
3: Ya, aku dangdut sejati loh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Fadil di Bilangalek.
0: Siapa?
3: Fadil di Bilangalek.
0: Oh, Fadil. Bagaimana kabar Fadil?
3: Kabar baik.
0: Di Langaleso panas ini?
3: Yeah.

0: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kai lidah atau topodaa. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topodaa. Aku mangge benu elo belona tajaka ja.
1: Ne maya mata motesa ante basa tamboto.
0: Basa dada.
2: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
3: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
2: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
3: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah?
4: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
3: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
2: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sampai subuh sarara. Request dari Dede Dangdut di sini.
7: Request dari Dede Dangdut di sini.
6: Mangepe Dede Dangdut.
7: Mangepe Dede Dangdut.
6: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik
7: maupun baru.

0: Dangdut.
1: Bang Epe jadi dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Ih, tidak kok, Bu.
3: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
2: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
4: Wah, wah. Ada apa ini?
3: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
4: Benar itu, Dek?
2: Iya, Bu.
4: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
2: Iya, Bu. Saya minta maaf.
3: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
4: Nah, untuk Ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komino, klasik maupun bar.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
2: Mengepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: 97,5 MHz, sahabat budaya Tapasanggani, kita lanjutkan kembali dan mohon maaf ya, ada kesalahan teknis sedikit tadi, begitu ya, nanti kita baru bisa lanjutkan kembali. Oke, saya terima penelponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aku undang Dokter Sejati.
0: Iya, Pak Akmal di Karumba, mau request lagunya Pak siapa, Pak Akmal?
1: Iya. Yeah.
0: Mau request lagunya siapa, Le?
1: Lagunya Marakarma.
0: Siapa?
1: Marakarma.
0: Malakarma?
1: Iya. Yeah.
0: Yang mana itu?
1: Resesi dunia.
0: Mana?
1: Resesi dunia
0: ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Akmal ya. Dengan Bunda Fian. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Mangi Pedada Dangdut.
2: Ya, kudangku tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Ibu Asriya Boya Baliase.
0: Oh, Bunda Asriya Boya Baliase. Mau dengar lagunya siapa ini, Le?
2: Eri Susan, ya, di mana? Radio Dangdut.
0: Nopo mu pangane.
2: Terima kasih, semoga sehat selalu, Bung Ari.
0: Sudah diputar tadi itu.
2: Oh, boleh. Sudah. Iya. Oh, anu lagi, Maggie Z, Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta, oke.
2: Oke, salam sehat Bung Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asriya di Boya Bali Asi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedadedang.
3: Ya, aku

0: Yakin deh.
1: Iya, terima kasih Pak Udin. Mau requestannya siapa nih Pak Udin? Halo? Lagunya siapa?
0: Luka di atas luka.
1: Luka?
0: Di atas luka.
1: Luka di atas luka?
0: Iya.
1: Sudah namakan apa kabar?
0: Pada siapa nanggain itu?
1: Luka di atas luka. Evita Mala?
0: Iya, iya itu.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih, Rik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebesar Argo Prapura, karena waktu juga sudah harus mengakhiri program kita. Mohon maaf nih sekali lagi, karena ada kesalahan teknis ya. Jadi kita akhiri sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya Arif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek?
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Andi dan Rihani Esos, Surah Yunus ayat 58. Sebelum saat lagi kita akan dengarkan saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

jabatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

0: pendengar, sesaat lagi Anda ikuti Sandiwara Radio. Sandiwara Radio.
1: Kariba Pamulana sampai subuh Sarar Koprapora Semarak hari ulang tahun RI hari ulang tahun ke-81 RI Setda Kabupaten Morowali Utara gelar beragam perlombaan. Rumba sampai subuh Sarar Koprapora dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun RI ke-81 Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara menggelar berbagai perlombaan bagi pegawai. Kegiatan tersebut dibuka Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Morowali Utara Crispin Hamasu di halaman kantor Bupati Morowali Utara. Dan pembukaan ditandai dengan pertandingan bola dangdut perempuan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Dan seluruh perlombaan dijadwalkan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 10 hingga 14 Agustus 2026. Kareba Kopuna sampai secara kupura-pura, parade merah putih taikan negeri pembina Palu, tanamkan nasionalisme anak usia dini. Rumba sekitar 300 anak taikan negeri pembina kota Palu mengikuti parade nuansa merah putih untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana penanaman nilai nasional dalam cinta tanah air sejak usia dini. Parade dilepas Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Bapak Hardi di halaman kantor Wali Kota Palu. Dan 13 Agustus 2026 peserta parade berasal dari TK Negeri Pembina Palu wilayah 2 Kecamatan Palu Timur dan Mantikelore dengan mengenakan pakaian bernuansa merah putih dan anak-anak mengikuti parade dengan penuh antusias dan keceriaan. Pengawas TK Negeri Pembina Palu, Meike Tompira, mengatakan kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari pembelajaran karakter bagi anak. Tahun ini parade mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sampai sebesar Argo Prapura, Vesya Mokare Basaliatin, Tisha Pusasio, Antai Akbar Kohubo.

Pantai Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Oke, okay, baik, sampai jumpa saran kupura-pura. 12 menit bergeser dari pukul 19 di malam hari ini. Berimba kareba mi pura, semoga saja kareba nabielo nasi asia pura komio. Sampai jumpa saran kupura-pura. Riumba bongihi, kita sudah berada di program Desa Tukaili ya. Dan di program kali ini kita akan bahas beberapa informasi juga. Kalau kita bicara di hari di bulan Agustus begini, banyak kegiatan-kegiatan lomba begitu yang selalu dilaksanakan setiap daerah. Salah satunya tadi di Morowali, terus ada juga di TK Pembina juga tadi. Di setiap sekolah pasti ada beberapa jenis-jenis lomba. Salah satunya adalah makan kerupuk, lari kelereng. Dan tentunya kalau kita bicara itu ada beberapa arti dari perlombaan. Tapi nanti sebentar saya akan bagikan ke Komiu. Jangan kemana-mana, tetap saya di sini di 97,5 MHz, sahabat budata pasangkani.

0: Tuh Tebek, Tuh Tebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik. Tapi saranku pura-pura. Kalau kita bicara seputar 17 Agustus, tentunya ada makna begitu ya dari lomba 17 Agustus. Kalau lomba makan kerupuk, simbol dari kesederhanaan pejuang. Jadi lomba makan kerupuk ini adalah salah satu lomba 17 Agustus yang paling ikonik dan selalu dinantikan di balik kesederhanaan. Dan lomba ini menyimpan makna mendalam pada masa perjuangan kemerdekaan para pahlawan, seringkali hidup dalam keterbatasan dengan makanan seadanya. Bahkan kerupuk menjadi lauk utama lomba ini dan mengingatkan kita pada semangat pantang menyerah dan kesederhanaan para pejuang. Dan sedangkan lomba balap karung mengenang pakaian pejuang. Jadi lomba balap karung juga menjadi permainan lomba 17 Agustus yang populer, dan lomba ini merefleksikan kondisi para pejuang yang serba terbatas, di mana pakaian seringkali terbuat dari bahan seadanya seperti karung goni. Dan melalui lomba ini kita diajak untuk mengenang kembali kesulitan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Jadi serta menghargai setiap kemudahan ya yang kita nikmati saat ini. Nah, itu ada lomba balap karung, lomba makan kerupuk, ada juga lomba tarik tambang. Itu adalah semangat persatuan dan kerjasama. Tapi nanti sebentar saya bagikan ke Komio, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: seperti itu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: saya Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemelana sampai subuh sarera, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Palu Z Pakan mempertanyakan kejelasan nasib belasan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang selama ini berjualan di kawasan Taman Gor Kota Palu. Hal itu disampaikan Z Pakan kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Zulkifli saat rapat pembahasan banggar DPRD Kota Palu pada Rabu 12 Agustus 2026. Z Pakan menuturkan saat ini kawasan Taman Gor sedang dalam proses revitalisasi dan mulai ditutup menggunakan pagar seng oleh pihak kontraktor proyek. Berdasarkan data yang diperoleh Z Pakan, terdapat sedikitnya 13 pelaku UMKM yang terdampak langsung akibat penutupan kawasan tersebut.

Kareba Kopuna sampai subuh sararah, Kejaksaan Agung RI memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada jajaran pemerintah Kabupaten Sigi pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Bupati Sigi Desa Bora Kecamatan Sigi tersebut membahas pentingnya pemahaman hukum serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dalam penyelenggaraan pemerintah. Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra bersama jajaran, Ketua DPRD Sigi, para asisten, pimpinan perangkat daerah, para kepala bagian, camat, kepala puskesmas, direktur rumah sakit, dan kepala desa serta pegawai di lingkungan Pemkab Sigi. Sampai sebut sarara, Vesia Makareba Saleatinti, Ruapulu, Anteyaku, Lili Lestari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh, sarar aku dimanapun komio semuanya. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani komio di malam hari ini, edisi hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, dan saya akan menemani komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar komio? Sampai subuh sarara, saya berharap komio dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tepat pada pukul 20 kita ada di acara request lagu Nusantara, di mana komio bisa bergabung di 0811 4560 3875 atau di 4216 21. Saya langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan Ibu. Ibu yang ada di Sibalaya. Apa kabar ini, Bunda?
1: Ada di Surabaya.
0: Oh, Surabaya. Oh, Masya Allah. Jadi sudah berpindah. Sudah berpindah mereka ya di Surabaya sekarang. Jadi apa kabar
1: ini? Berpindah hati.
0: Aduh, berpindah hati. Iyo. Aduh, saya tidak bisa bilang apa-apa kalau seperti itu. Kalau sudah berpindah hati. Aduh. Jadi apa kabar ini, Bunda?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Walaupun sudah berpindah, yang penting kita tetap semangat dan tetap sehat toh, Bunda.
1: Dan itu kesehatan itu mahal.
0: Itu yang paling penting. Dari apapun juga. Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini? Aduh.
1: Lagu Manado.
0: Oh, lagu Manado. Apa itu judulnya?
1: Dermaga.
0: Oh, Dermaga.
1: Dermaga melambai tentang.
0: Oh, begitu. Perpisahan dan perpisahan yang kutangisi.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bunda juga ya, sehat selalu bersama keluarga yang ada di Sibalaya. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Oh, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo juga, Bapakku. Bagaimana, Bapak?
1: Untung tidak dikasih tinggal Papa.
0: Aduh, untung dia dikasih tinggal Papa. Iya, jangan sampai dikasih tinggal. Nanti menangis nanti Bapak. Jadi lagunya siapa ini, Bapak?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, apa itu judulnya?
1: Balolita aja.
0: Oh, Balolita.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu ya juga, Bapak. Ada lagi? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main belakang ya. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, bersama siapa ini?
2: Dengan saya.
0: Dengan saya. Dengan Abi.
2: Apa, ya, Umi.
0: Apa kabar dirimu, Umi? Umi itu. Abi.
2: Kabar baik. Saya cuma mau pindah tempat saja.
0: Oh, pindah tempat kemana lagi tuh?
2: Iya, kalau orang mau ke lain hati, saya pindah ke tempat saja.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Jadi kalau orang berpindah hati itu, jadi dirimu pindah ke tempat, tempat lain.
2: Iya, mau ke Danau Lindu.
0: Danau Lindu. Danau Lindu. Oh iya, jauh ya Danau Lindunya.
2: Oh tidak.
0: Oh di mana?
2: Kita ke Cibobi saja saya. Biar bertetangga saja. Orang kan di perbatasan toh. Antara Cibobi dengan Cibalaya. Kalau saya ke Cibobi saja mundur sedikit.
0: Mundur sedikit. Aduh. Ya. Oke. Saya sudah tidak tahu. Aduh.
2: Soalnya ditinggal mama.
0: Iya, mamanya lagi pergi.
2: Pindah ke Surabaya.
0: Pindah ke Surabaya mamanya ya. Aduh.
2: Itu tuh. Sudah ditinggal papa kemarin.
0: Ini mama lagi dikasih tinggal.
2: Mama lagi. Itu sudah.
0: Apa ini? Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu Ambon saja.
0: Oh tuh Ben.
2: Sudah keduluan lagu Bugisnya siapa tadi? Pak Udin. Ya?
0: Oh iya, Bapak Udin. Nah,
2: jadi saya lari ke Ambon saja.
0: Oke.
2: Okay. Mama sudah lari ke Manado.
0: Papa ke Bugis.
2: Papa ke Bugis. Tak tinggal saya.
0: Anaknya dan?
2: Tak tinggal di Ambon.
0: Oh, tak tinggal di Ambon, Manise.
2: Itu sudah.
0: Oke. Jadi, Ambonnya apa judulnya ini?
2: Percuma.
0: Oh, Percuma.
2: Iya.
0: Percuma kalau...
2: Nggak tahu saya. Aduh.
0: Iyalah.
2: Percuma
0: kalau banyak cinta ya.
2: Itu sudah. Satu pun tidak cukup. Kebanyakan.
0: Iya. Bagaimana cintanya terlalu banyak.
2: Iya, karena satu tidak cukup.
0: Oh, begitu.
2: Iya, jadi maunya banyak-banyak.
0: Oh. Aduh. Buaya dong.
2: Bukan.
0: Anak konda. Sudahlah, ayo. Oke, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, itu tuh. Aduh, jadi terima kasih untuk Bung Erik ya, yang ada di Mamboro, yang sudah bergabung di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Iya, mana suara?
1: Halo. Selamat
0: malam juga Diana. Apa kabar dirimu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Sehat. Jadi mau dengar lagunya siapa? Lagunya siapa ini? Ya, halo.
1: Lagu Manado.
0: Lagu Manado boleh diganti dulu karena sudah ada lagu Manadonya.
1: Lagu apa ini Mbak Lili?
0: Banyaklah, lagu Batak kah?
1: Lagu Batak saya tidak tahu judulnya.
0: Oh, kalau lagu Batak yang bagus itu Mardua Holong, boleh?
1: Itu Jo.
0: Aduh, bagaimana dirimu ya? Oke, nanti nanti saya carikan untuk dirimu yang paling gagak. Oke?
1: Lagu Celi saja.
0: Apa?
1: Lagu Celi.
0: lagu Sally. Apa? Apa itu?
1: Lagunya Kylie yang sama.
0: Apa? Oh, lagu Kylie.
1: Iya.
0: Judulnya apa itu, Dan?
1: Kylie Harry Rahman.
0: Harry Rahman?
1: Iya.
0: Apa itu judulnya?
1: Hutan Lindung.
0: Hutan.
1: Utalindo. Iya.
0: Utalindo, saya cari dulu Diana. Utalindo. Oh iya, ada untuk dirimu otomatis.
1: Iya. Oh, tidak ada, Mbak Lili yang menyanyi.
0: Oke, siap. Yang penting kau jangan tutup telinga, nah. Oke. Terima kasih. Selamat dadah. Malam baik. Aduh, terima kasih cintaku. Oke lah, kalau begitu kita kemana dulu? Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam juga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Dengan yang rindu.
0: Aduh, yang rindu di mana ini? Coba.
3: Di Luwuk.
0: Pak Mahendra ya. Apa kabar Pak Mahendra?
3: Saya bisa tidur.
0: Gara-gara minum kopi, sayang. Begitukah? Oh, gara-gara nyamuk. Oke lah. Gara-gara nyamuk. Nyamuk itu nakal ya. Jadi untung dia tidak hisap semua itu darah ya.
3: Iya.
0: Jadi
3: saya mau ke dengar Minang. Lagu.
0: Oh, Minang. Judulnya
3: putarkan lagi.
0: Judulnya apa itu, Dan? Lagu Minang.
3: Mata Heping.
0: Apa?
3: Mata Heping.
0: Mata Heping. Mana ini? Jaringan Mata Heping.
3: Iya, itu hari kan kamu ada putarakan itu.
0: Oh, ada? Oh,
3: iya.
0: Oh, begitu.
3: Saya udah lupa.
0: Mata Heping. Oke, nanti saya putarkan. Ditunggu lagunya.
3: Oke, sayang ya.
0: Iya, aduh. Terlalu banyak sayang ya saya ini malam. Oke.
3: Iya, buat Diana juga. Semoga.
0: Itu sudah.
3: Oke, cantik. Hati-hati di situ. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati.
0: Banyak penggemarnya. Aduh, memangnya tambah-tambah lagi tangan, dirimu. Kok tambah-tambah lagi?
4: Iya.
0: Gitu.
4: Iya, sama yang di Balum Tewa. Apa dia minta tanda tangan yang memang kekasih?
0: Begitu kan?
4: Iya, soalnya ada sesuatu di balik sesuatu dia sama memang kekasih.
0: Oke, saya paham.
4: Ada sesuatu.
0: Ada sesuatu.
4: Jadi lagu apa semua sudah ini?
0: Lagu dari Minang. Dirimu Batak saja.
4: Batak?
0: Karena...
4: Iya, lagu baru itu saja. Hai, hehehe. Iya, itu sekarang judulnya.
0: Apa judulnya? Saya cari ya, dulu. Ya. Ya. Dia lagi cari.
4: Cari dulu.
0: Aduh.
4: Uwai.
0: Mana sudah ini?
4: Ongen Tua Hena, penyanyinya.
0: Apa? Siapa?
4: Ongen Tua Hena.
0: Ongen?
4: Iya, Ongen.
0: Ongen Tua Hena.
4: Iya.
0: Oke. Siapa yang bawakan? Apa
4: judulnya?
0: Leuwahai
4: Hehehe Rasa.
0: Le apa?
4: Leuwahai.
0: Oh, uwahai.
4: Iya, baru ketahu dia Hehehe Rasa.
0: Hehehe.
4: Iya, orang pada ketawa.
0: tidak ada DP. Hehehe-nya. Kau juga. Aduh, saya juga. Oh iya ada Mi.
4: Iya ada
0: itu. Oke. Nanti saya putarkan. Kita dengarkan bersama. Oke.
4: Bersama keluarga dan kru yang lain bertugas.
0: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bung Kadri yang ada di Bangga bersama kawan-kawannya yang ada di Bangga ya. Sehat selalu bersama keluarga. Lanjut lagi. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Pokoknya sagas ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu Radio Nusantara.
0: Kenapa sudah siapa yang menjawab, siapa yang siapa yang menjawab salam, siapa yang betul sekali dengan siapa ini? Aduh.
5: Ya, Fajri ini di Babo.
0: Dengan siapa?
5: Fajrin di
0: Antibabo. Oh, dengan Bapak Fajrin di
5: Antibabo.
0: Antibabo. Kalau di sini tak tulis Parigi, iya kah?
5: Iya, iya.
0: Yang mana ini? Parigi atau pokoknya? Pagi. Jadi, Bapak mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
5: Bumbu Dero saja.
0: Ah, itu saya suka. Lagu Dero, kita badero malam-malam nih supaya
5: cari asen.
0: Ah, itu mau apa ya, juga? Tunggu dulu, lagu Dero apa judulnya?
5: Kurang cari akan saja.
0: Oh, kurang cari akan saja. Oh, oke. Okay. Dan kalau begitu.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Fajrin yang ada di Parigi bersama Ibunda yang tercinta yang ada di samping ya. Kalau tidak salah.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam
0: Ya,
1: warahmatullahi
0: rek-rek lagu
1: wabarakatuh.
0: Nusantara.
1: Betul sekali. Dengan siapakah ini?
0: Gafri dari Lereng Petare.
1: Bapak Gafri di Lereng Lero
0: Lereng Petare. Iya.
1: Tatari. Oke, mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
0: Rek-reknya lagu Kylie. Yakin pindah Adrian Putri.
1: Bapak Kailinya sudah ada ini Bapak
0: Oh,
1: dari Heri
0: kalau
1: Rahman.
0: lagu mau ya.
1: Kalau lagu Kailinya sudah ada ini dari Heri Rahman. Yang apa Cok? Yang lainnya boleh? Manado sudah, Bugis sudah, Ambon sudah, Kaili.
0: Aduh, apalagi nih? Semua sudah ada.
1: Jawa, kita ke Jawa lagi, boleh?
0: Ke Jawa. Yuk, lagu Jawa yang mana bagus itu? Pilihkan dulu.
1: Oh, saya yang pilihkan. Oh, kalau saya yang pilihkan, Bapak pasti akan suka mendengarkannya.
0: Iya, sesuai
1: Oke.
0: dengan cantiknya Mbak Lili.
1: Masya Allah, terima kasih.
0: Iya,
1: Oke, dan
0: terima kasih Mbak Lili.
1: iya, terima
0: Oh,
1: kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sama subuh Sarara, kita langsung saja ke lagu ya. Ini yang sudah, aduh Bapak Arnold, kenapa dirimu nanti sekarang? Ayah. Saya tidak tahu apa yang Bapak inginkan, lagu yang mana lagi yang mau diminta ini. Hah, coba.
0: Sama-sama, nggak tahu. Semua
1: Waalaikumsalam
0: terbilang cantik.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya mau dengar lagu apa yang Bapak mau minta. Coba.
0: Sudah, kita coba ikut saja.
1: Oh,
0: Ada lagu yang
1: Alhamdulillah.
0: sampai pincet pukul, Mbak dengar itu, dia bilang, hehehe. Itu sudah kita ikut. Terima kasih, Mbak.
1: Oh,
0: Selamat.
1: yang itu coba Pak ikut. Oke, dan oke lah. Terima kasih ya Bapak Arnold yang ada di Bumi Sago. Sehat-sehat ya Bapak. Kita langsung saja ke lagunya Bunda Maspa yang ada di Sibalaya. Yang berjudul Dermaga dari Koni Mamahit. Ini dia, semoga bisa terhibur komyut di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: buah kelapa hendak dibawa ke kampung tempel. Selamat siang, selamat berjumpa dalam album lagu-lagu Tapsen.
1: Ha, jadi kita mulai ni, Lim?
0: Mulai, bang.
1: Ha, dengar ke pantun ku ni. Muara Soma nama kotanya, menghasilkan padi berkaleng-kaleng. Ha. Sebagai lagu pertama, kita dengarkan lagu Mata Hepeng.
0: Main ke, bang?
1: Main ke.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terima kasih. Tabe, sampai suhu sararaku pura-pura, pusing gawata eohi, pirapi doa, karena masiha pura kita, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Desa Watu Nonju, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terletak di sebelah selatan Kota Palu, kami mengajak Anda untuk kembali mengenang kisah cerita masyarakat tempo dulu atau sekitar 2500 tahun silam sebelum Masehi, dengan adanya Taman Cagar Alam Batu Megalit sebagai bukti sejarah cerita rakyat tentang Watu Nonju yang sudah ada di zaman batu. Bagaimanakah kisah awal mula Desa Watu Nonju ini? Kita ikuti legenda Watu Nonju berikut ini.
1: Sampai suhu sararaku, di zaman dahulu kala, pada masa kehidupan nenek moyang kita 2500 tahun yang silam sebelum Masehi, di desa ini tinggallah beberapa pasang suami istri yang menentukan wilayah ini dan hidup sebagai pemburu hewan di atas gunung. Ketika mereka akan mencari bahan makanan, mereka turunlah dari pegunungan itu mencari air dan sayuran yang terdapat di wilayah dataran kaki gunung tersebut. Adalah seorang kakek tua bersama rekan-rekannya menemukan sebuah lokasi yang sangat banyak terdapat batu-batuan besar yang dalam bahasa daerahnya disebut watu. Mendengar kisah itu, mereka pun beramai-ramai turun ke daratan tersebut untuk memulai kehidupan barunya sebagai pengukir batu-batuan untuk dijadikan tempat memasak, menumbuk, membuat kapak, membuat parang sebagai alat berburu binatang buas yang selanjutnya dijadikan sebagai santapan mereka. Hidup tanpa agama hanyalah kekuatan batin yang menjadi pegangan keyakinan mereka yang bergaul dengan alam dan tentunya akrab dengan keadaan di sekelilingnya. Sampailah pada tahun 1898. Inilah kisah Watu Nonju tersebut.
2: Oh, anu, mister. Kami misionaris dari Kori Balanda, toh? Apa sebenarnya di kami ringata kami, mister?
3: Tomai Molo, it from Holland.
2: Iya. Yeah.
3: Saya datang untuk mengajarkan agama supaya hidup orang-orang di sini bagus, hei.
2: Oh, leri masalah. Tapi, mister bantu kan. Coba pikirkan. Nu apa sangat nu ngata kami, hei.
3: Oh, itu gampang. Never mind. Coba lihat. Kiri kanan kamu cuma batu yang ada.
2: Iya.
3: Lihatlah, itu Tomai Molo. Banyak lubang-lubang tempat menumbuk rempah, tempat memasak nenek moyang mudari dulu, Tomai Molo.
2: Iya. Batu ini, misalnya. Kalau bahasa kami, batu, lubang-lubang itu bentuknya seperti lesung, ya. Itu panguli kami risi nonjuhai.
3: Itu yang bagus, Tomai Molo.
2: Iya.
3: Yei bilang orang-orang di sini, ha? Batu lesung.
2: Kami tepoi jahe. Ini posangaka kami watu nonju. Bahasa kami mengatakan watu nonju, mister.
3: Good. Itu sangat bagus, Tomai Molo. Ik ha neriei. Bagus. Watu nonju di sini banyak batu yang sudah dipahat Tomai Nolu, batu-batu itu ya, tidak boleh kamu pindahkan, hei.
2: Oh,
3: simpan dan jaga untuk kamu punya keturunan.
2: Iya, bah, baik, Mister, baik. Iya, iya, iya, aku akan jagainya. Ku jagainya batu-batu pirang ini untuk keturunan kami. Sampai zaman nanti, Mister.
3: Betul, kan?
0: Sampai subuh Sarara Kupura-Pura, pendengar, seperti itulah awal temuan Desa Watu Nunju yang merupakan Taman Cagar Alam Megalit peninggalan nenek moyang kita. Lokasi ini sangat aman dan teduh. Tidak satupun masyarakat yang berkunjung ke lokasi Taman Megalit Watu Nunju ini yang boleh ribut karena konon cerita adalah seorang nenek dan cucunya yang mengawal lokasi ini. Kita ikuti kembali kisah ini.
4: Lata, turu mona, emotu mangi langa, toma mudah uringan.

0: kamay kamay risi. No singgapoy kita, kita baku peluk tidur kita no, tidur kita.
1: Pendengar, kisah nenek dan cucu ini terjadi pada zaman perang melawan Belanda sekitar tahun 1898. Rumah tempat hunian mereka pun masih berdiri kokoh dan tak pernah lapuk ditelan zaman. Sejak saat itulah, masyarakat desa Watulunju sangat menjaga adat dan budaya mereka untuk tidak membuat keributan di lokasi tersebut. Sampai pada suatu ketika, anak-anak remaja membuat keributan di desa itu. Tak heran, Nenek Ika sebagai penghuni dan penjaga lokasi Taman Megalit Watulunju itu pun marah.
2: Nenek pokoknya aku naga do besi. Makun puko dan aturu. Kami umakawa ringatak waga magado-gado. Dan aturu makun puhin embang umok.
3: Nenek, naku ya, Nek.
2: Itu geira makawa ringatak tahi. Nek gado-gado. Leni poko noku. Paka beloko miu pula na.
1: Ika sebagai penghuni lokasi Watulunju ini pun marah. Sekonyong-konyong suara petir, guntur dan angin itu membuat anak-anak itu pun roboh dan pingsan. Mereka pun tak sadarkan diri. Seketika, seorang anak pun bersuara menyerupai suara Nenek Ika.
0: Sangat ribut. Kalau datang di sini, cucu saya sakit. Dia sedang tidur. Leni pokonoku.
1: Begitulah pesan nenek tersebut yang masuk dalam tubuh seorang anak yang berkunjung di tempat itu. Pendengar, sejak saat itu dan sampai saat ini, masyarakat yang berkunjung ke lokasi Taman Megalit Desa Watulunju itu mentaati hal tersebut dan desa ini pun sangat aman dan teduh.

kupura-pura. Demikian legenda tentang asal mula ditemukan Desa Watununju dan pemberian nama desa tersebut. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam album legenda cerita rakyat dari Desa Watununju, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dalam judul Kisah Watununju. Dan sampai jumpa pada kisah album legenda yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, tabe, tabe.

Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: Nah kakak ini sebelumnya juga saya mau tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya nih menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
1: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau diketahui,
0: yang,
1: ya, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih

cenderung itu di masyarakat lokal, entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dia kenal sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai leluhur itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Terima kasih kami masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangkeni. Saat ini 15 menit bergeser di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita ada di acara Mututura sampai sebuah sarara. Dan pada malam hari ini kita akan berjalan-jalan sejenak ke Sumatera Barat dan kita akan mengenal salah satu tradisi masyarakat Minangkabau yang bukan hanya menarik untuk dilihat tetapi juga syarat dengan pesan tentang persaudaraan, kesetaraan, sopan santun dan juga adat kehidupan bersama yang namanya itu adalah makan bajamba. Nah, sampai sebuah sarara mungkin pernah melihat bagaimana masyarakat Minangkabau duduk bersama di atas lantai dan juga membentuk kelompok kemudian menikmati hidangan yang disajikan secara bersama-sama. Dan sekilas kegiatan ini terlihat sederhana, ada makanan dan juga ada orang-orang yang duduk melingkar, ada percakapan dan juga tawa dan tentunya kebersamaan. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, makanan bajamba ini bukan sekedar aktivitas makan bersama. Dan di dalamnya itu ada nilai yang mengajarkan manusia untuk tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan ada aturan mengenai bagaimana seseorang duduk dan bagaimana mengambil makanan dan tentunya bagaimana berbicara. Dan otomatis menghormati orang yang lebih tua dan menjaga perasaan orang lain.

Nah, sobat-sobat Sarara, makan Majamba ini memperlihatkan bahwa makan bisa menjadi sarana pendidikan karakter dan juga kebudayaan.

lebih jauh lagi apa sebenarnya makan majambah dan bagaimana tata cara pelaksanaannya dan mengapa orang duduk bersama dalam satu kelompok dan juga filosofi makanan yang disajikan apa saja. Dan yang paling penting itu apakah nilai-nilai makan majambah masih relevan bagi generasi muda saat ini.

Sambal sarara dalam tradisi Minangkabau makan bersama memiliki makna sosial yang sangat kuat. Makan bajamba ini atau makan bersama dilakukan dengan cara duduk bersama dalam kelompok. Nah, umumnya para peserta duduk di lantai dengan posisi melingkar dan juga menikmati hidangan yang ditempatkan di tengah. Dalam satu kelompok biasanya itu terdapat sekitar 4-6 orang, namun yang menariknya itu bukan hanya bagaimana makanannya disajikan, dan yang menariknya itu adalah bagaimana posisi duduk membuat semua orang berada di dalam suasana yang setara. Dan tidak ada kursi khusus yang membuat seseorang terlihat jauh lebih tinggi. Dan tidak ada juga meja besar yang memisahkan orang satu dengan yang lain. Itu semuanya duduk berdekatan dan menikmati hidangan yang sama. Dan semuanya itu mengikuti aturan yang sama. Dan disinilah muncul sebuah pesan penting, di mana duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalimat ini bukan sekedar ungkapan, ia menggambarkan bagaimana kehidupan sosial seharusnya dibangun. Dan ketika seseorang duduk bersama dalam satu kelompok, ini status sosial tidak menjadi alasan yang untuk kita menjaga jarak. Dan Sabsubu Sararah, orang yang kaya duduk bersama orang biasa, orang yang memiliki jabatan duduk bersama masyarakat, dan orang yang lebih tua duduk bersama yang lebih muda. Tetapi tentu saja kesetaraan ini bukan berarti menghilangkan penghormatan. Justru di dalam makan bajamba ini terdapat aturan yang mengajarkan bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana berbicara kepada orang lain, dan bagaimana menempatkan diri dalam sebuah kelompok. Jadi tradisi ini sebenarnya merupakan sebuah sekolah kehidupan, dan tidak perlu papan tulis, tidak perlu buku pelajaran, tetapi anak-anak dan generasi muda ini dapat belajar mengenai tata krama hanya dengan melihat dan ikut melakukannya.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Baik Samsubu, Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Mututura pada malam hari ini. Nah Samsubu, Sarara, coba kita bayangkan suasana sebuah acara adat. Masyarakat berkumpul, hidangan telah disiapkan dan juga orang-orang kemudian duduk berkelompok. Makanan berada di tengah. Setiap orang ini mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh mengambil secara berlebihan, tidak boleh juga mendahului dengan cara yang tidak sopan dan tidak boleh membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sederhana bukan, tetapi dari hal yang paling sederhana itu lahirlah pendidikan karakter. Anak-anak belajar bahwa hidup bersama membutuhkan aturan, dan mereka belajar bahwa kita tidak hidup sendirian. Apa yang kita lakukan akan berdampak kepada orang lain. Dan ketika mengambil makanan terlalu banyak, orang lain mungkin tidak mendapatkan bagian. Dan ketika kita berbicara terlalu keras, orang lain bisa terganggu. Dan ketika kita bercanda berlebihan, bisa saja orang yang tersinggung. Dan maka makan majamba ini mengajarkan sebuah prinsip, kebebasan harus berjalan bersama tanggung jawab. Dan kita boleh menikmati makanan tetapi harus mengingat orang lain. Kita boleh berbicara tetapi harus menjaga tutur kata. Dan kita juga boleh bercanda tetapi tetap menjaga sopan santun. Dan kita juga boleh merasa nyaman, tetapi jangan sampai kenyamanan kita mengganggu orang lain. Dan inilah salah satu kekuatan tradisi dan juga nilai-nilai besar yang tidak selalu diajarkan melalui nasihat panjang. Kadang-kadang ini nilai itu justru masuk melalui kebiasaan.

Dan sampai subuh Sararah, dalam makanan bajamba ini tata cara duduk menjadi bagian paling penting. Peserta duduk di lantai dan juga membentuk kelompok. Dan posisi ini membuat hubungan antara orang menjadi lebih dekat lagi. Tidak ada jarak seperti ketika seseorang duduk sendiri-sendiri. Dan semua itu berhadapan, bisa saling melihat dan juga bisa berkomunikasi. Dalam tradisi seperti inilah cara duduk juga tidak dilakukan sembarangan. Ada nilai kesopanan yang harus diperhatikan. Begitu pula dengan cara mengambil makanan. Makan bukan hanya persoalan kenyang, ada etika dan juga tata krama dan tentunya penghormatan kepada orang lain. Nah, misalnya seseorang tidak seharusnya mengambil makanan dengan cara yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dan makanan yang berada di tengah merupakan hidangan bersama, karena itu setiap orang harus memiliki kesadaran untuk berbagi. Dan inilah yang membedakan antara makan bersama dan sekedar makan di tempat yang sama. Dan kalau hanya makan di tempat yang sama, masing-masing orang bisa saja sibuk dengan makanan sendiri. Tetapi dalam makan bajamba ini, makanan menjadi media untuk membangun interaksi. Orang berbicara, saling memperhatikan, saling berbagi dan juga belajar memahami kondisi orang lain.

Sob Subuh Sarara, sekarang kita masuk pada bagian yang tidak kalah menarik lagi. Apa saja makanan yang disajikan dalam makan bajamba ini? Makanan dalam tradisi Minangkabau tentunya tidak bisa dilepaskan dari kekayaan kuliner masyarakatnya. Ada nasi, lauk pauk, sayur, sambal, dan juga berbagai hidangan khas Minangkabau. Namun dalam konteks makan bajamba ini, makanan bukan hanya dilihat dari rasanya, tetapi makanan juga ini memiliki fungsi sosial. Dan hidangan yang diletakkan di tengahnya ini menjadi simbol bahwa sesuatu yang tersedia adalah untuk dinikmati bersama. Dan disinilah kita belajar bahwa makanan ini dapat menjadi bahasa persaudaraan. Ketika seseorang memberikan makanan kepada orang lain, ada perhatian, dan juga ketika seseorang mempersilahkan orang lain mengambil hidangan terlebih dahulu, ada penghormatan. Dan ketika seseorang memastikan semua orang mendapatkan bagian, ada kepedulian. Dan satu piring ini makanan bisa mengajarkan banyak hal. Tentunya tidak berbagi dan tentang kesabaran, ada juga rasa syukur, tidak mengambil hak orang lain, tentang menghargai hasil kerja orang yang menyiapkan makanan, dan tentu saja tentang rasa syukur kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih memilih tetap bersama kami di 97,5 MHz. Malam yang mulai larut, kebanyakan orang sudah memejamkan mata. Kami masih hadir untuk menemani Komio di malam hari ini. Ya, mungkin masih menyelesaikan pekerjaannya atau tugas yang belum bisa tidur karena pikiran yang masih sibuk. Maka izinkan kami menemani Komio memberikan sedikit kehangatan lewat Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangkeni. Oke lah, sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini. Dan sama-sama Sarara, Minangkabau memiliki filosofi kehidupan yang sangat terkenal. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Secara sederhana, falsafah ini menggambarkan hubungan antara adat dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam konteks makan bajamba ini, kita dapat melihat bagaimana adat

Sobat-sobat Sarara, dalam konteks makan bazamba, kita dapat melihat bagaimana adat, etika, dan juga nilai keagamaan hadir melalui perilaku sehari-hari. Makan diawali dengan kesadaran bahwa makanan ini merupakan nikmat. Maka ada rasa syukur kita. Kemudian ketika makan bersama, seseorang diajarkan untuk menjaga sikap. Tidak boleh berlebihan, tidak rakus, tidak merendahkan orang lain dan juga mengganggu orang lain. Dan setelah selesai, hubungan sosial tidak berhenti begitu saja. Justru kebersamaan yang dibangun melalui makan dapat memperkuat silaturahmi. Dan inilah alasan mengapa tradisi semacam makan bazamba ini sangat penting untuk dipertahankan. Karena yang diwariskan bukan hanya bentuk acaranya, yang diwariskan itu adalah cara hidupnya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, coba kita pikirkan kehidupan masyarakat sekarang. Kita semakin mudah berkomunikasi, ada telepon, ada pesan singkat, ada media sosial, ada video call. Tetapi apakah hubungan kita otomatis menjadi lebih dekat? Belum tentu, karena kadang-kadang kita memiliki ratusan teman di media sosial, tetapi jarang bertemu secara langsung. Kadang kita satu rumah, tetapi masing-masing sibuk dengan telepon genggamnya. Karena itu, tradisi seperti makan bazamba ini memberikan pelajaran yang sangat relevan. Kebersamaan membutuhkan kehadiran, bukan hanya hadir secara digital, tetapi hadir secara nyata. Dan duduk bersama, berbicara, mendengarkan, tertawa, dan juga berbagi makanan. Dan untuk membicarakan kehidupan, mendengarkan cerita orang tua, mendengarkan pengalaman generasi sebelumnya, ini semua merupakan proses membangun ikatan sosial. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa tradisi makan bersama ini tetap memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat. Karena manusia pada dasarnya ini membutuhkan ruang untuk merasakan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Sahabat-sahabat Sarara, kalau kita berbicara tentang pendidikan, jangan hanya berpikir tentang sekolah. Pendidikan karakter juga berlangsung di rumah, di lingkungan masyarakat, dan juga kegiatan adat, termasuk dalam tradisi makan bersama. Anak yang ikut makan bazamba ini dapat belajar banyak hal, dan ia belajar duduk dengan sopan, belajar menunggu giliran, berbagi, menghormati orang yang lebih tua, berbicara dengan santun, membersihkan tempat setelah makan, dan juga belajar memahami bahwa dirinya itu merupakan bagian dari kelompok. Nah, nilai seperti inilah yang sangat penting di tengah kehidupan modern. Karena kecerdasan tanpa etika bisa menjadi masalah. Dan kemampuan tanpa rasa hormat juga bisa menimbulkan persoalan. Maka tradisi makan bazamba ini dapat menjadi salah satu contoh bahwa kebudayaan memiliki peran dalam membentuk manusia yang tidak hanya pintar, tetapi juga tahu cara hidup bersama.

Ucapan syukur pada saat panen di Kabupaten Poso dikenal dengan padungku. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai macam hasil panen seperti padi dan jagung kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun saat ini tradisi padungku dilakukan dengan cara penyerahan hasil panen ke tempat-tempat peribadahan dan juga penyajian makanan khas Poso untuk dinikmati setiap orang sebagai bentuk kegiatan untuk saling bersilaturahmi. Tarian Dero juga biasanya hadir dalam pelaksanaan tradisi padungku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai sebut Sarara, apa yang terjadi jika tradisi mulai ditinggalkan? Nah, kita tentunya tidak ingin menakut-nakuti generasi muda dengan mengatakan bahwa semua tradisi lama harus dipertahankan persis seperti dahulu. Budaya memang berkembang, tradisi juga dapat mengalami perubahan, tetapi yang perlu dipertahankan adalah nilai-nilai baik yang ada di dalamnya. Kalau bentuk pelaksanaannya berubah karena kondisi zaman, mungkin masih bisa diterima. Namun, jangan sampai nilai kebersamaan, kesopanan, penghormatan, dan juga persaudaraan justru ikut hilang. Sebab ketika tradisi mulai dilupakan, yang hilang itu bukan hanya sebuah acara, yang mungkin hilang itu adalah cara sebuah masyarakat mengenalkan identitasnya kepada generasi berikutnya. Dan anak-anak mungkin mengenal makanan tradisional hanya melalui foto, dan mereka mengenal pakaian adat hanya dari internet. Nah, mereka mengenal upacara tradisional hanya melalui video. Padahal kebudayaan akan jauh lebih bermakna ketika mereka mengalami secara langsung. Karena itu, pelestarian budaya harus melibatkan generasi muda, bukan hanya orang tua, tokoh adat, dan juga pemerintah, tetapi seluruh masyarakat. Dan sampai subuh Sarara, keluarga adalah tempat pertama untuk mengenalkan budaya. Orang tua dapat mengajak anak mengenal tradisi, menceritakan sejarahnya, dan juga menjelaskan maknanya. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta. Sekolah juga memiliki peran, tradisi lokal dapat diperkenalkan melalui pembelajaran budaya, dan juga siswa dapat membuat proyek dokumentasi, mewawancarai tokoh adat, dan juga mempelajari makanan tradisional dan mengenal tata cara pelaksanaan tradisi, bahkan bisa membuat kegiatan praktik yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Dan dengan demikian, budaya tidak hanya menjadi bahan hafalan, tetapi budaya menjadi pengalaman, dan ketika anak mengalami sendirinya, kemungkinan besar nilai tersebut akan lebih mudah melekat.

dari pengembangan wisata. Nah, wisata hari ini tidak selalu mencari tempat yang indah secara visual. Banyak wisata ingin mendapatkan pengalamannya, dan mereka ingin mengetahui bagaimana masyarakat setempat hidup, apa makanannya, dan apa juga tradisinya, apa cerita di balik sebuah upacara, dan bagaimana masyarakat menjadi menjaga hubungan sosial. Dan juga dalam konteks inilah makan bajamba ini memiliki potensi sebagai bagian dari wisata budaya Sumatera Barat. Namun tentu saja ketika tradisi menjadi bagian dari pariwisata, ada hal yang harus dijaga. Dan jangan sampai tradisi hanya dijadikan tontonan, dan nilai sakral ini makna sosialnya harus tetap dihormati. Dan masyarakat lokal harus menjadi bagian utama, dan generasi muda harus mendapatkan ruang, dan tradisi harus tetap memiliki kehidupan di tengah masyarakat, bukan hanya muncul ketika ada wisatawan. Karena budaya yang hidup adalah budaya yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri.

Dan Samsu Busarara, sekarang kita hidup di era digital, tradisi lokal ini memiliki tantangan sekaligus peluang. Tantangannya ini generasi muda memiliki begitu banyak pilihan hiburan, dan budaya lokal bisa saja kalah menarik dibandingkan budaya populer yang datang dari berbagai penjuru dunia. Tetapi teknologi juga dapat menjadi alat pelestarian makan bajamba, dapat didokumentasikan atau difoto, direkam, dan juga diceritakan melalui media sosial. Dan bisa dibuat menjadi video edukasi, bisa diperkenalkan kepada masyarakat luas, anak muda dapat menjadi kreator budaya, dan juga mereka tidak harus meninggalkan teknologi demi melestarikan tradisi. Dan justru teknologi bisa digunakan untuk memperkenalkan tradisi. Tetapi satu hal yang paling penting itu adalah jangan sampai kita hanya pandai memotret budaya, tetapi tidak memahami maknanya. Dan jangan sampai tradisi hanya menjadi konten, budaya harus tetap menjadi bagian dari kehidupan kita.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, kalau kita perhatikan makan majamba ini sebenarnya mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, bahwa hidup tidak bisa dijalani sendiri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan keluarga, tetangga, dan juga masyarakat. Karena itu kebersamaan harus dirawat. Dan di tengah kehidupan yang semakin individualistis, tradisi makan bersama ini menjadi pengingat bahwa manusia ini membutuhkan ruang untuk saling mengenal. Dan mungkin kita tidak semuanya berasal dari Minangkabau, tetapi nilai yang terkandung dalam makan majamba ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya tentang kebersamaan, kesetaraan, menghormati orang tua, berbagi, dan juga sopan santun, tentunya menjaga silaturahmi. Dan bukankah nilai-nilai ini juga kita butuhkan dalam kehidupan masyarakat kita sendiri?

Kalau kita melihat ke Sulawesi Tengah, kita juga memiliki banyak tradisi yang menempatkan kebersamaan sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat. Setiap daerah memiliki caranya sendiri untuk berkumpul. Ada tradisi yang dilakukan ketika pesta adat, ada tradisi ketika masyarakat menyambut tamu, dan ada kegiatan yang dilakukan setelah panen. Ada pula kegiatan gotong royong yang mempertemukan banyak orang. Dan bentuknya itu berbeda-beda, namun namanya berbeda, makanannya juga berbeda. Tetapi semangatnya seringkali sama. Dan kita hidup bersama, maka kita harus saling menjaga. Dan maka ketika kita berbicara makan bajamba, kita sebenarnya sedang berbicara sesuatu yang lebih besar. Dan ketika sedang berbicara bagaimana budaya mengajarkan manusia untuk hidup berdampingan, inilah kekayaan Nusantara. Berbeda tradisi tetapi memiliki nilai kemanusiaan yang dapat saling terhubung.

Dan baik, sampai jumpa Sarara. Malam ini kita membawa mengenal makan majamba, sebuah tradisi makan bersama masyarakat Minangkabau yang menyimpan pesan jauh lebih besar daripada sekedar menikmati hidangan. Dan kita belajar bahwa duduk bersama dalam menghapus jarak. Kita belajar bahwa makanan dapat menjadi sarana berbagi. Dan kita belajar bahwa sopan santun itu harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga bisa belajar bahwa orang yang berada, yang berbeda latar belakangnya, tetap bisa duduk bersama. Dan kita bisa belajar bahwa kebudayaan sesungguhnya bukan hanya tentang benda-benda peninggalan masa lalu, tetapi budaya adalah nilai yang kita jalankan hari ini dan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Dan makan majamba ini mengingatkan kita bahwa kebersamaan harus dirawat, silaturahmi harus dijaga, kesopanan harus diajarkan, dan adat harus dikenalkan kepada generasi muda dengan cara yang relevan dengan zaman. Karena kalau sebuah tradisi hanya disimpan di buku, ia bisa menjadi sejarah. Tetapi ketika tradisi terus dilakukan, dipahami, dan diwariskan, ia tetap menjadi budaya yang hidup. Dan sahabat-sahabat Sarara, dari makan majamba ini kita bisa belajar satu pesan yang sederhana. Hidup akan terasa lebih bermakna ketika kita tidak hanya memikirkan apa yang ada di piring kita, tetapi juga memastikan orang di sekitar kita mendapatkan tempat untuk menikmati kebersamaan. Karena pada akhirnya yang membuat sebuah hidangan menjadi istimewa bukan hanya rasa makanannya, tetapi siapa yang duduk bersama kita ketika menikmatinya. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Tata rasa kebersamaan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan terima kasih untuk komyu semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 8. Tadi ada acara request lagu Nusantara. Terima kasih untuk komyu yang sudah bergabung tadi. Ada acara drama legenda yang berjudul tadi Watu Nonjo, dan acara Mututura pada malam hari ini saya akhiri. Dan terima kasih untuk komyu semuanya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tabe.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebuah sararaku dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaran siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Jumat, 14 Agustus 2026. Syawani akan temani Kumiu pagi ini hingga tuntas nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku? Mudah-mudahan kariba Nabelu sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar yang sejak dini mempersiapkan diri. Dan tak lupa kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim. Kami yakin juga Kumyu lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk Depart 1 dan Depart 24 hari ini, pukul 5 kita akan ikuti pengajian, dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu bernuansa islami. Nanti perempat akan bergabung dengan program Satu Palu sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu, apa kabar Palu, tentu informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumyu. Jam 7 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam 7, kembali kita ikuti Nuapa Kariba Palu season kedua sampai di jam 8 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, kita akan mengikuti sarapan Uvem Poi. Ya, dimana sebentar kita akan mengangkat topik dampak TMMD bagi kehidupan warga. Jam 9 informasi pas jam, lanjut sarapan Uvem Poi season kedua masih dengan topik yang sama sampai di jam 10 lagu Indonesia Raya, dan juga akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Perempat RRI Palu. Sahabat budaya, itulah informasi program untuk Depart 1 dan Depart 2 Perempat hari ini. Dan baik, kami jumpai saudara-saudara umat muslim ya. Sejenak lagi kita akan mengikuti pengajian SWC Al-Quran dan juga dilanjutkan dengan lagu-lagu bernuansa islami.

ولو كنت فظا غليظ القلب

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

قلبي لو

0: Baik, pendengar, kita akan mengikuti siaran Mutiara Pagi Berjaringan dan akan bergabung bersama RRI Toli
1: Kembali
0: Toli.
1: kemerdekaan. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, di pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah datang langsung di studio. Kita menyapa Ustadz Haji Muhammad Saleh Maka LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah pagi hari ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, bisa datang langsung menemani pendengar kita. Yang tentunya juga acara ini pendengar akan disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, kemudian juga Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Baik Ustadz, kita langsung ke topik kita, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Bisa berbani dulu pendengar tentunya dengan ceramah singkatnya. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa saja, baik kita mendapatkan nikmat maupun mendapat tantangan dalam hidup, itu semua kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan menambah yang lebih baik lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmat yang saya berikan, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain, akan melahirkan nikmat-nikmat yang lain dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan tema bahwa keimanan itu sebagai benteng kemerdekaannya. Kita kan dilahirkan dalam keadaan merdeka. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Dilahirkan oleh ibunya, kemudian dia merdeka dalam mengekspresikan keinginan dan menunaikan tantangan-tantangan hidupnya. Dan ini menjadi harapannya, harapan setiap orang bahwa dia tidak terikat dengan aturan, tetapi menghormati aturan antar sesama itu penting dijaga. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini sesuai dengan apa ya, undang-undang kita juga berkaitan dengan bahwa kita ini dalam penjajahan itu semua orang tidak suka, kan? Makanya pentingnya yang namanya perjuangan dan sebagainya menuntut dari hak, dari kebebasan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan keagamaan ini, keimanan, itu pentingnya bahwa dalam agama kita, kita dituntut untuk hanya terikat dengan Sang Maha Pencipta. Disitulah kita tidak terikat dengan materi, tidak kita terikat dengan benda, kita tidak terikat dengan manusia. Sehingga kita betul-betul merdeka dalam hidup. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab itu bahwa walaqad wulidakum ahrara. Kita ini dilahirkan dalam keadaan merdeka. Jadi kita terikatnya kepada adalah yang menciptakan kita, yang melahirkan kita. Disitulah kita akan melakukan memperjuangkan dari hak-hak kemerdekaan kita. Olehnya itu, dalam memperjuangkan kemerdekaan ini butuh kekuatan, butuh perjuangan. Makanya jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat kita ini sebagai orang yang kuat. Salah satu tanda kekuatan keimanan itu adalah dia, manusia itu tidak boleh lemah. tidak boleh lemah dalam hidup. Inilah yang bekal dalam perjuangan. Kita lihat dalam sejarah perjuangan bangsa kita atau bangsa-bangsa lain. Bebas dari penindasan itu melalui dengan kekuatan. Melalui dengan tidak termasuk orang-orang yang lemah. Karena memang tuntutan agama kita itu adalah bagaimana ini kita kuat, bagaimana secara kekuatan secara menyeluruh, pikiran, perasaan, ya, harta, dan lain sebagainya. Dan kerja-kerja juga kita bebas bekerja dan lain sebagainya. Sehingga apa? Itulah adalah kekuatan, kebebasan untuk melahirkan kebaikan dalam hidup. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, dalam memperjuangkan hak keinginan kita itu, kalau kita dalam orientasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja-kerja kehidupan kita ke depan itu akan baik. Karena kenapa? Yang mengatur itu adalah Sang Maha Pencipta. Karena keinginan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan untuk semua. Sebagaimana yang dideklarasikan oleh dalam Al-Qur'an tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita utus kamu Muhammad sebagai apa? Sebagai rahmat, membawa kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang dialami dalam mencari kemerdekaan itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami. Contohnya adalah ketika Nabi mau merealisasikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ajaran agama itu ketika dia masih berada di Mekah. Itu kan selalu dirongrong. Nilai-nilai kebaikan dibatasi, bahkan dihina. Nah, makanya selama perjuangan itu 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha keluar dari itu. Dengan apa? Melakukan suatu perjalanan yang kita kenal dengan namanya hijrah ke Madinah. Untuk mencari apa? Mencari kebebasan. Jadi, kalau kita bawa dalam ranah kehidupan kita, ketika umpama kita bekerja susah, sudah bertahun-tahun kita geluti itu, tapi kita tidak bisa, berarti kita harus pindah dari urusan sehingga apa bisa kita keluar dari permasalahan itu. Kita sudah cari apa permasalahan-permasalahan yang ada, tetapi tidak bisa, berarti mungkin dalam kerja-kerja itu ada masalah. Jadi kita harus renovasi kembali, perbaiki kembali kerja-kerja kita, arah kita, tujuan kita, mengevaluasi kembali di mana ada salahnya, di mana ada khilafnya, di mana, sehingga ada semangat. Tidak selamanya kita bekerja tanpa berusaha, tanpa evaluasi, ini penting. Karena kalau tidak ada yang evaluasi dalam perjalanan hidup kita, mencari kebebasan itu, mencari kemerdekaan itu berat. Nah, makanya dukungan dari Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa-jiwa kita ini, itulah modal besar dalam mengangkat apa derajat kehidupan manusia untuk kemerdekaannya, kebebasannya, mengekspresikan apa yang diinginkan. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu berada di Madinah, itu kan terjadi beberapa peperangan. Tujuannya adalah ingin merealisasikan kemerdekaan, memanfaatkan kebaikan-kebaikan itu, menularkan kebaikan-kebaikan itu dengan membawa kebaikan. Sehingga ini butuh kekuatan, butuh analisa yang baik, sehingga bisa kita keluar dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahannya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk keluar dari belenggu dalam kehidupan kita, sehingga dalam menjalani kehidupan ini betul-betul kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tempat kita mengadu, tempat kita mengharap, tempat kita memohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Contoh juga yang lain adalah dalam kehidupan Nabi itu adalah ketika Nabi di akhir jalan kehidupannya itu ada namanya kita kenal dengan Fathu Makkah, gitu kan. Ingin mencari kebebasan itu, tekanan dan lain sebagainya, tetapi Nabi menggunakan dengan cara-cara yang baik, gitu. Menguasai Mekah kembali, kita kenal dengan Fathu Makkah itu, tidak ada setetes darah pun yang mengalir. Dengan apa? Dengan kebersamaan. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Jahal, dia akan merdeka. Siapa yang yang penting diberikan orang kebebasan. Dari situlah lahir apa? Kebaikan-kebaikan baru. Bahkan perkembangan kebaikan agama ini setelah Fathu Makkah itu mengalir. Mudah-mudahan inspirasi-inspirasi dari kehidupan Nabi ini bisa menguatkan kita untuk semangat dalam mengisi kemerdekaan kita dengan sebaik-baiknya.
1: Ya. Baik, seluruh pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah telah kita dengarkan bersama ceramah singkat bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang ingin bergabung untuk meramaikan kebersamaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, bisa menghubungi line interaktif kami di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Dan pendengar, tentunya juga di pagi hari ini kita bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya hadir bersama kita menemani pendengar RRI. Baik Ustadz, sejauh ini seperti apa sebenarnya makna kemerdekaan jika kita lihat dari perspektif keimanan kita sebagai hamba Allah?
2: Iya, ini keimanan dalam perspektif agama ya.
1: Iya.
2: Artinya kita ini kan perlu perjuangan.
1: Ya.
2: Hidup itu adalah memang perjuangan. Kita saja dilahirkan itu dalam penuh dengan tantangan hidup. Kita memang dituntut untuk berjuang, untuk mempertahankan kehidupan dan sebagainya. Tetapi dalam hal-hal perjuangan ini butuh etika, butuh keadab. Bahkan dalam agama kita ya, ketika terjadi perang pun etika-etika kemanusiaan itu dijaga. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak agama-agama yang lain, bangunan-bangunan itu dilarang. Ya kan? Jadi walaupun kita dalam bekerja, dalam berusaha, dalam apa, tetapi tata krama dan etika itu perlu dijaga. Karena inilah modal besar kita dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Dalam pandangan agama, bahwa apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwa selama di hari kemudian dia akan ditanya apa? Di mana hidupnya dia habiskan? Artinya apa? Manusia itu akan mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang pernah dilakukan. Kalau dia baik, dia akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melakukan kesalahan, khilaf, dan akan diminta pertanggungjawaban manusia. Sehingga apa? Ketika kita berusaha, bekerja dalam berbuat dalam hidup ini apa, dalam berbuat dalam kehidupan kebersamaan, dalam hidup dalam kebangsaan kita ini, saya kira perlu dijaga itu etika-etika kemanusiaan ini. Nah, ketika itu kita jaga, sehingga apa, tata krama akan hidup itu akan tenang, kebahagiaan itu kita akan dapatkan. Dan yang perlu kita jaga. Bahkan kita perlu punya visi besar, visi misi kehidupan besar. Bukankah ada satu doa ya yang sering kita ungkapkan tiap-tiap hari itu? Doa orang bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini ada dua hal yang perlu dijaga. Pertama itu bagaimana dan berusaha kita mendapatkan hasanah fid dunya. Ada surga di dunia, kebahagiaan di dunia. Nah, begitu juga di akhirat. Yaitu fil akhirati hasanah, ada juga kebahagiaan, ada juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Wa qina adzabannar. Kita tidak masuk dalam masuk neraka maksudnya. Tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak melakukan khilaf-khilaf dalam bekerja-kerja itu. Kalau ini menjadi inspirasi dalam hidup, saya kira doa yang simple ini kita jadikan sebagai visi misi kehidupan ya. Tidak batas, tidak sebatas hanya di dunia, tetapi jangkauan ke depan. Ya, itu masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu itu, hidup kita akan terarah. Nah, bagaimana kalau dalam hidup keluarga, hidup dalam berbangsa, saya kira bisa kita realisasikan doa-doa ini dalam kehidupan.
1: Ya baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 5:34 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustaz Haji Muhammad Saleh Maka LC, dan membahas topik benteng keimanan di balik kemerdekaan. Anda bisa bergabung untuk meramaikan suasana kebersamaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kami persilakan di 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Anda bisa menikmati suasana pagi, dan kita tahu sama Ustadz bahwa di bulan kemerdekaan ini kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bukan lagi harus berjuang dari yang namanya penjajah. Tapi kita bisa melihat di dunia ini kita dipermasalahkan dengan masalah narkoba, kemudian juga musuh-musuh kita lainnya. Nah ini bagaimana sebenarnya kita menyikapi hal tersebut agar tidak berdampak buruk bagi perkembangan generasi-generasi muda kita, Ustadz, silakan.
2: Ya memang kita ini punya tugas mengisi kemerdekaan ini, penting kita isi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengisi kebaikan ini adalah sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita. Kalau kita sebagai petani, bagaimana kita bekerja dalam pertanian itu dengan baik, melahirkan hasil-hasil pertanian dengan baik, dengan kualitasnya. Kadang-kadang juga ada yang bertani tapi tidak terlalu berkualitas. Jadi memang kita dituntut harus memperlihatkan usaha itu dengan kuat. Nah, kalau kita sebagai dokter, kita bekerja dengan baik sesuai dengan profesinya kita, sebagai nelayan kah, sebagai akademisi kah, dan sebagainya, kita ini harus memperlihatkan skill kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita umpama saya kerjakan ini karena dilihat si A, si B, bolehlah. Tetapi pada hakikatnya bahwa apa yang kita kerjakan ini, itu kita persembahkan yang terbaik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tabarak ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat nilai-nilai kerja-kerja terbaik kita di hadapan Allah. Ya, kalaupun umpama kita perlihatkan itu di hadapan manusia boleh, tetapi pada hakikatnya jiwa kita itu adalah kita ini berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita umpama bekerja tanpa dibalas, tanpa diapa, kita akan menuntut harapan bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kan kadang hanya ada orang bekerja, nanti saya dikasih uang, dikasih begini, dikasih begini. Tidaklah. Tapi kalau jiwa itu dari dalam, melakukan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, didasari, dilibatkanlah Allah dalam Subhanahu wa taala dalam kerja-kerja kita, itu akan terasa ringan. bagaimanapun beratnya tantangan dalam hidup, tetapi kita libatkan Allah dalam kehidupan kita, ya. Ada Allah mengontrol kehidupan kita, saya kira tantangan itu akan terasa mudah. Akan tantangan itu bagaikan mudah saja kita lalui. Karena kenapa? Ada hal-hal yang lebih besar yang kita harapkan, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul kita bekerja sesuai dengan profesional kita. Ya. Akademisi kah, anak-anak kah, orang tua kah, bahkan orang yang tidak mampu pun bisa mengisi yang terbaik. Mengisi nilai-nilai kebaikan. Yang kita lakukan ini adalah nilai-nilai kebaikan itu bukan milik sendiri, tetapi kita mampu menularkan kebaikan ini kepada siapa saja sesuai dengan keahlian profesionalisme kita semua. Sehingga apa? Makin besar kita lakukan kebaikan itu kepada orang atau kepada siapa saja, bahkan kepada alam ini, alam semesta ini, itu Allah akan memberikan pahala, memberikan ganjaran sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan kita. Al-ajru ala qadril masyakka. Saya kira ini aturan dalam biasanya ulama kita mengatakan al-ajru ala qadril masyakka, bahwa pahala itu sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan kekuatan yang sudah dia korbankan. Nah, jadi umpama saya bersedekah umpama 1000, tapi ada juga orang yang susah menyedekahkan 1000, saya kira di hadapannya Allah pasti beda. Mungkin bagi saya mudah, tapi bagi orang mungkin berat. Tetapi pahalanya beda-beda. Jadi jangan bahwa saya kayaknya isi perjuangan ini, kemerdekaan ini hanya sedikit saya. Tidak, bisa jadi itu lebih besar. Lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan inspirasi ini kita akan selalu semangat mengisi kemerdekaan kita dengan nilai-nilai kebaikan. Sehingga semua orang punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik. Karena kenapa? Dia persembahkan segala sesuatu hidupnya itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masih bersama di Mutiara Pagi Berjaringan Koryo Nusantara 4 pagi hari ini dengan topik Benteng Keimanan di Balik Kemerdekaan, dan kita bersama dengan narasumber kita Ustadz Muhammad Saleh Maka LC. Dan tentunya Anda boleh bergabung di nomor WA kami 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Sambil menikmati suasana pagi yang insya Allah penuh dengan berkah, tentunya kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita dengan menambah wawasan kita sekaitan dengan topik yang kita bahas. Baik Ustadz, ini ada pesan WA juga, kita coba baca dulu ya. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan keimanan kita untuk mengisi kemerdekaan di tengah suasana yang kita lihat kalau di media sosial ini masih banyak orang-orang yang melakukan provokatif atau juga mungkin unsur-unsur yang mengandung perpecahan. Nah, ini seperti apa kita menyikapi hal tersebut? Dari Ibu Sarah di Tuele, silakan ini Pak Ustadz ditanggapi pesan WA dari pendengar kita Ibu Sarah di ya. Kelurahan Tuele.
2: Jadi kenapa umpama dalam mengisi nilai-nilai kebaikan itu kadang kita berbeda ya? Ya. Karena memang visi kita itu tadi ya mungkin hanya temporal, ya atau mengisi sesuatu itu hanya tidak memperhatikan etika-etika yang ada, ya tidak menjaga tata kerama. Umpama setiap orang kan punya keinginan sebenarnya. A, si A punya keinginan, si B punya keinginan, si C punya keinginan. Yang paling penting dalam agama kita itu adalah saling menjaga ini. Adanya keredaan dalam hanya jual menjual lah, gitu. Apa kata dalam Al-Qur'an antaradin, gitu. Saling meredai dalam pekerjaan itu, tidak membuat susah, gitu. Sebenarnya agama kita ini selalu mengarahkan kita mencari maslahah bersama, bukan maslahah pribadi. Kalau kita isi kemerdekaan kita ini dalam kebersamaan ya, kemudian jelas ya cita-cita bangsa kita ini akan melahirkan kesejahteraan. Ujung-ujungnya di Undang-Undang Dasar 45 itu penuh dengan keadilan dan kesejahteraan dan penuh dengan perdamaian. Nah, itu kan yang diingat. Kalau itu yang ada menjadi pola-pola pikir kita dalam bekerja, dalam berinteraksi, dalam mengisi kebaikan kemerdekaan ini, saya kira perpecahan itu kan jauh. Itu. Jadi kalau umpama ada, perlu merevisi kembali. Nah, itu merevisi kembali tujuan hidup itu. Maka di situ fungsinya setiap apa dalam ajaran agama kita itu setiap hari dituntut kita untuk muhasabah. Hari ini apa yang saya kerja ya? Ada salah, ada khilaf kah? Kata ada kebaikan, alhamdulillah kita dituntut baca, alhamdulillah. Tapi kalau ada khilaf dan salah, kita tobat. Betul-betul dituntut untuk bertobat. Dan kalau berkaitan dengan manusia, kita datang minta maaf dan lain sebagainya. Bagaimana mengkondisikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga apa tujuan besar negara kita ya, tujuan besar hidup kita gitu, yaitu mencari kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan, tapi dengan cara-cara yang baik ya, menghormati tata krama sebagaimana yang diajarkan Nabi ya, tentang etika-etika kemanusiaan itu. Kalau itu yang menjadi progres dalam kehidupan kita, saya kira apapun mengisi kemerdekaan baik-baik saja, akan baik-baik saja dalam hidup kita.
1: Baik, kaum muslimin dan muslimat, kami masih bersama Anda di pagi hari ini, dan tentunya kami ingin mendengarkan penelpon-penelpon ataupun juga pendengar yang ingin bergabung di kebersamaan kita untuk pagi ini dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.
3: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Tori-Tori.
1: Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, masih di Mutiara Pagi Perjaduan Korwil Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kita juga membuka pesan WA yang tentunya sudah bergabung bersama kita dari Pak Andi yang ada di Kendari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Andi di Kendari bertanya, apa tantangan keimanan khususnya bagi generasi bangsa dan juga generasi muda kita di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial. Ini tadi bisa dijawab juga ini Ustadz ya. Yeah. Kita tahu bersama bahwa penggunaan media sosial itu sangat begitu tinggi, mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan juga generasi muda kita. Nah, ini seperti apa tantangan keimanan generasi muda kita? Karena ini tentunya kita tidak ingin ya terjadi perpecahan karena adanya mungkin provokasi ataupun juga hal-hal negatif lainnya atau konten negatif di media sosial. Silakan Ustadz.
2: Jadi memang apa namanya dalam masa-masa sekarang ya, informasi itu menjadi kekuatan besar memang, salah satu dari kekuatan dunia ya, itu adalah informasi. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita juga ikut dalam kekuatan itu. Nah, makanya kalau kita bawa dalam apa namanya dalam nilai-nilai nilai-nilai keagamaannya, sebenarnya apa yang kita tulis, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita buka dalam media sosial itu, sebenarnya itu apa memberikan kepada kita bahwa catatan amal itu seperti begitu. Karena kenapa, apa yang kita lakukan itu akan tersave, akan tersimpan sebenarnya. Ya, secara teknologi saja memudahkan bagaimana pencatatan Allah itu hampir sama dengan pencatatan yang ada di digitalisasi ini. Ya, apa yang kita buka 5 tahun, 10 tahun yang lalu akan masih tersimpan itu, memorinya. Apa yang kita perlu lahirkan di sini bahwa sampai informasi saja bisa menyimpan apresiasi yang pernah kita lakukan. Itu bagaimana kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dibuka gitu kan. Mungkin kita akan baca sendiri kehidupannya. Kalau umpama kita buka apa namanya sampah-sampah yang kita sudah lihat itu, itu kan perlu dipertanyakan. Kalau juga tak salah saya dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan kepada kita ini motivasi untuk melakukan kebaikan, mengevaluasi kembali. Ternyata ada khilaf, ada salah. Ternyata saya butuh mengisi kebaikan-kebaikan, menularkan kebaikan. Dan bahkan sebenarnya kalau kita tularkan kebaikan itu dalam media sosial, itu akan pahalanya juga akan berlipat ganda. Karena yang baca juga banyak, yang bikin konten juga bisa melahirkan kebaikan-kebaikan. Jadi tergantung niat dan apa yang kita lakukan. Mungkin sekarang ini sudah dunia itu sudah ada di jari-jemari kita. Atau bisa kita lakukan itu. Nah, sehingga yakinlah bahwa perlihatkanlah hal-hal yang paling terbaik. Nah, itu ahsanu amala itu yang kita perlu. Jadi sehingga kita isi konten, isi apa dalam media sosial itu betul-betul kita jaga itu, jangan sampai orang bertikai orang karena dosanya juga akan berlipat ganda. Karena jangan-jangan ada orang meniru dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan pemikiran yang demikian itu, saya kira hidup kita akan terarah. Tapi memang perlu diarahkan. Dalam bermedia sosial ini perlu memang kita diarahkan dengan cara-cara yang baik. Itu ada tata kramanya. Jangan sampai mengganggu perasaan orang dan lain sebagainya.
1: Iya, membuat orang lain tersinggung begitu.
2: Itu kan, jadi ini tergantung sebenarnya penguasaan jiwa. Makanya tazkiyatun nufus itu penting. Pembersihan jiwa itu dan perilaku itu perlu kita jaga.
1: Baik Ustadz, ada penelpon yang bergabung. Kita coba menyapa penelpon kita pagi hari ini. Ya, sayang sekali terputus ya. Anda bisa bergabung pendengar di interaktif kami di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230 kaitan dengan topik yang kita bahas, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita langsung menyapa dulu penelpon kita. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Ya, mungkin agak terganggu komunikasi kita, tapi terima kasih untuk pendengar kita yang sudah mencoba bergabung di Mutiara Pagi Korwil Berjaringan. Untuk pagi hari ini Anda juga bisa menghubungi di 0853 4383 1230 atau juga di nomor WA kami 0821-9483-0965. Topik yang kita bahas adalah benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita bersama dengan Ustadz Saleh Maka LC. Dan pendengar, ini kita sudah berada di penghujung acara. Hal-hal yang ingin disampaikan Ustadz kaitan dengan topik yang kita bahas untuk lebih meningkatkan lagi keimanan kita, sehingga di bulan kemerdekaan ini kita punya semangat yang begitu besar untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia terus maju, kemudian juga berkembang. Seperti apa yang perlu kita lakukan? Silakan Ustadz.
2: Ya. Jadi dalam mengisi kebaikan ini ada hal yang paling pentingnya, bahwa libatkanlah Allah dalam kerja-kerja kita. Hadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita, yaitu dari kita tidur sampai tidur lagi. Ketika kita hadirkan itu, saya kira kita akan selalu melakukan nilai-nilai kebaikan. Tetapi namanya manusia, pasti ada khilaf. Makanya agama kita selalu membuka peluang bahwa di situ

0: Hadirkanlah kebaikan itu. Kemudian yang kedua adalah, yang perlu kita jaga adalah, jagalah tata krama sesama. Tidak sebatas manusia, tetapi dengan alam ini yang perlu kita jaga. Gitu. Itulah karena apa, kita mau hidup baik-baik saja.
1: Iya.
0: Gitu. Tidak sebatas manusia, tetapi alam pun harus kita jaga, kita isi. Dan karena ini sebagai amanah sebenarnya, amanah besar sebagai manusia punya tanggung jawab besar yang Allah titip kepada kita. Nah, kita perlihatkanlah kerja-kerja kita ini, bahwa ini yang saya lakukan di hadapanmu ya Allah. Itu sebelum kita perlihatkan kepada manusia, pada hakikatnya kerja-kerja kita ini adalah kita persembahkan kerja aktivitasnya kehidupan kita khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan demikian kehidupan kita apapun itu akan selalu terarah, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita, memberikan kesehatan, memudahkan urusan-urusannya sehingga kita baik dalam menjalani dua kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikianlah pemaparan kita terkait tentunya dengan topik yang kita bahas, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Di bulan kemerdekaan ini, insya Allah segala kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menjadikan bangsa kita semakin lebih kuat, tentunya dengan lebih meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak juga untuk pendengar kita yang sudah bergabung lewat pesan WA di pagi hari ini, dan tentunya apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya dari era Ritoli-Toli, kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertaubat kepada Allah orang-orang yang insyaf."
1: Sinta, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semakin maju?
2: Banyak. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
1: Contohnya?
2: Contohnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan saling membantu. Semangat itulah yang sejalan dengan astacita, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bersih.
1: Wah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar ya.
2: Tetapi dari langkah kecil yang dilakukan bersama dan dilakukan secara konsisten.
3: Mari wujudkan semangat astacita melalui tindakan nyata. Bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
4: Astacita untuk Indonesia. Langkah kecil hari ini, masa depan gemilang menanti.
5: Belo ma bunto e ma bunto go nangila e barai nangila.

0: saya Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Dari pemulana sampai suhu sarara, di balik aktivitas ribuan pekerja yang menggerakkan roda operasional di Indonesia merawali industri part IMIP, ada peran penerjemah translator sebagai jembatan komunikasi antara tenaga kerja asing asal Tiongkok dan tenaga kerja Indonesia. Mereka yang di kawasan IMIP juga dikenal sebagai jubir, turut mendukung proses transfer pengetahuan, keselamatan kerja, dan kolaborasi lintas budaya. Kebutuhan tenaga penerjemah telah muncul sejak awal pembangunan IMIP sekitar 2014 seiring bertambahnya perusahaan dan perkembangan teknologi pengolahan nikel, kebutuhan terhadap sumber daya manusia SDM yang mampu menghubungkan komunikasi lintas bahasa terus berkembang. Peran penerjemah tak lagi sekedar mengalih bahasakan percakapan, mereka harus memastikan setiap informasi teknis dipahami dengan tepat sesuai konteks pekerjaan. Kareba Kaupuna. Dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81, Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menggelar berbagai perlombaan bagi pegawai. Kegiatan tersebut dibuka Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Morowali Utara, Krispen H. Masu, di halaman kantor Bupati Morowali Utara pada hari Senin 10 Agustus 2026. Pembukaan ditandai dengan pertandingan bola dangdut perempuan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Seluruh perlombaan dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai 10 hingga 14 Agustus 2026. Selain bola dangdut perempuan, rangkaian lomba juga meliputi bola dangdut laki-laki, memasukkan paku dalam botol, estafet tepung, modui, domino, sambung lagu, hingga dero kreasi. Seluruh kegiatan dipusatkan di halaman kantor Bupati Morowali Utara. Sampai suhu sarara Fisya Mokariba Salia Tinti Aono. Yaku wani popya fai kami panjili, Rika Ribasalia Tinti Papitu.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Kegari.
5: Manis.
4: Ini makin berangin.
5: Manis.
4: Segar mie.
5: Manis.
4: Makin mampat.
5: Manis.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi semuanya, sahabat budaya. Ya, kita dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara di suasana pagi hari ini, dan juga kami akan isi dengan informasi-informasi ke ruang dengar Kumiu. Nampaknya pagi hari ini cukup cerah dan bersahabat, namun sang mentari baru menampakkan sinarnya dari ufuk timur ya. Selalu bersyukur atas nikmat karunia yang luar biasa yang bisa kita nikmati suasana pagi hari ini. Dan baik, Kumiu yang sudah beranjak, bukan mungkin lagi, sudah beranjak dari tidurnya, jangan bermalas-malasan ya. Walaupun di instansi pemerintahan ada yang WFH ya, namun petugas operasional tetap semangat ya, karena jam kerja kita berbeda ya. Apalagi dinas pagi, subuh hari, jadi kita terbangun dari jam 2 atau jam 3, nah itulah suatu tuntutan aktivitas yang terpenting kita sehat ya. Dan baik sahabat budaya, pagi ini juga di sisi lain informasi tentang, nah ini semarak kemerdekaan yang tidak lama lagi kita jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, menghitung hari 3 hari lagi, pernak-pernik sudah nampak ya, begitu juga masyarakat gaung kemerdekaan. Kalau kita lihat di sudut-sudut kota, di sekitar rumah-rumah ya, umbul-umbul bendera merah putih, kemudian juga ada lomba-lomba ya. Apalagi tiap RT RW, wow, ini banyak lomba yang dilaksanakan ya, apalagi di lingkungan anak-anak sekolah juga ya. Nah, di sisi lain juga kemudian ada juga di lingkup kantor. Nah, dengan lomba yang beragam, ada memasukkan paku dalam botol, ada tarik tambang, ada juga apa namanya ini? Tepung estafet. Wah, banyak sekali, ada yang di atasnya ini. Memasukkan bola diikat di kepala ini apa seperti tempat-tempat gelas. Nah, baru memasukkan bola pingpong nih, unik juga ya kalau saya lihat di media sosial juga. Wah, ini luar biasa. Setiap tahun kita merayakan ini 17 Agustus ini dengan beragam cara ya. Dan baik, di sisi lain masih ada informasi di antaranya sahabat budaya tentang ya, terkini. Wow, ini agak terganggu sedikit ya. Ya, perkembangan pesat teknologi informasi dan juga kecerdasan buatan AI, artificial intelligence. Nah, ini menuntut generasi muda untuk semakin adaptif dan juga terampil di ranah digital. Namun stigma gender yang kerap memandang sebelah mata peran perempuan di bidang sains dan juga teknologi masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Kota Palu, Sulawesi Tengah ya. Menjawab tantangan tersebut, komunitas Nirlaba Generation Gears atau disebut Gang Chapter Palu hadir sebagai wadah pemberdayaan perempuan muda di bidang STEM ya. Nah, ini science, teknologi, engineering dan juga mathematics. Resmi berdiri sejak awal tahun 2026. Cabang ini menjadi pelopor gerakan pemberdayaan teknologi perempuan pertama di Generation Gears di Pulau Sulawesi. Nah, inisiator sekaligus chapter lead Generation Gear Palu, Andi Gita Magvira Pratiwi Putri, mengatakan bahwa pembentukan komunitas ini berawal dari keprihatinannya melihat banyaknya potensi mahasiswa dan lulusan teknik di Palu yang belum terwadahi dengan optimal dalam pengembangan karakter teknologi. Nah, banyak perempuan masih dipandang sebelah mata di bidang teknologi, seolah-olah tidak ahli soal komputer atau teknik. Melalui Generation Gear, kami ingin, katanya, membuktikan bahwa bidang teknologi itu sangat luas dan menyenangkan. Tidak hanya coding atau ranah UI, desain ataupun science, hingga web development yang bisa dikuasai perempuan. Ini kata Andi Gita dalam siaran jaga malam di Pro 2 RRI Palu ya. Selain fokus mengasah keahlian teknis,
generasi Gates Palu juga menaruh perhatian besar pada isu keamanan data pribadi perempuan di dunia maya, maraknya rekayasa kecerdasan buatan AI yang menyasar foto dan identitas diri tanpa izin. Nah, ini menjadi salah satu alasan mendesak mengapa perempuan itu harus melek dengan teknologi sejak dini. Nah, edukasi mengenai privasi digital menjadi materi penting yang terus disosialisasikan komunitas agar para remaja wanita tidak mudah menjadi korban kejahatan cyber. Pemahaman mengenai risiko manipulasi AI dinilai penting untuk membentengi diri dari penyalahgunaan data pribadi di platform media sosial. Memang benar ya sahabat budaya, kalau kita lihat, kita sudah tidak tahu, apalagi postingan-postingan di media sosial ya, kita tidak tahu sudah membedakan AI dengan yang nyata ya, karena ya ini ya, nah itulah kecanggihan sekarang teknologi. Jadi kita harus pintar-pintarlah memanfaatkan media sosial. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi-informasi lain yang menarik ke ruang dengar Kumyu, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan, sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Pesufu Sarara, pemerintah pusat menguncurkan tambahan transfer ke daerah mencapai Rp124 miliar rupiah untuk pemerintah Kabupaten Donggala. Tambahan TKD tersebut meliputi tambahan dana alokasi umum 2026 dan kurang bayar dana bagi hasil hingga 2024. DAU-nya itu sebesar 61 koma sekian miliar rupiah. Kemudian kita punya DBH itu ada 62 miliar rupiah, kemudian total 124 miliar rupiah, kata Bupati Donggala Vera Elena Laruni saat diwawancarai awak media di Banawa pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Vera mengatakan sebagian besar tambahan transfer dari pusat itu akan dialokasikan untuk belanja pegawai termasuk pembayaran gaji bagi 4.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang saat ini tengah menjadi kendala. Kareba Kaufuna, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Ibnu Mudzir mengatakan pemotongan 2 pohon di Taman Gor merupakan bagian dari peremajaan pohon yang terukur. Hal ini menyikapi penebangan pohon di kawasan ruang hijau tersebut yang mendapat perhatian masyarakat Palu. Ibnu Mudzir mengatakan peremajaan tersebut diperlukan agar struktur tajuk pohon menjadi lebih baik dan kondisi morfologinya tetap sehat. Selain itu, langkah ini dipilih sebagai upaya antisipasi dini guna mencegah potensi bahaya bagi warga akibat kondisi posisi pohon yang sudah miring. Sampai sufu salara fisya mo kariba salia tinti papitu. Yakwani popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti ufalu.

0: Bu,
1: ya?
0: Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, Nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya, amat amat.
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
1: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
3: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain teh pengurus itu tentu turun aku, ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja, gak jadi buat sama dia keberakan bunda, maka tepuk sampai sudut sama kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

Sahabat Muda, informasi lain dari rri.co.id Palu, suasana penuh keakraban mewarnai peringatan Hari Pengayoman ke-81 di lingkungan Kanwil Kemenhum Sulawesi Tengah pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Jajaran pegawai antusias mengikuti turnamen domino yang digelar untuk mempererat kebersamaan antar petugas. Bukan sekedar permainan, sahabat budaya, domino juga menjadi media untuk mempererat silaturahmi dan juga membangun kekompakan antar peserta. Di tengah persaingan, para pegawai tetap menjunjung tinggi sportivitas dan juga kebersamaan sebagai bagian dari semangat Hari Pengayoman. Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rahmat Rinaldi, mengapresiasi antusiasme jajaran pegawai yang mengikuti pertandingan tersebut. Nah, menurutnya, permainan domino menjadi salah satu cara sederhana, namun efektif untuk membangun kedekatan dan juga kekompakan dalam lingkungan kerja. Permainan domino ini menjadi warna tersendiri dalam rangkaian perayaan Hari Pengayoman ke-81 di Kota Palu. Kegiatan tersebut dinilai mampu mencairkan suasana sekaligus memperkuat rasa persaudaraan antar insan pengayoman.

Sabar bunda, tidak terasa ya waktu kita sudah menunjukkan pukul 7:36 waktu Indonesia Tengah. Sengaja kami tempatkan irama-irama lagu ceria yang bisa membangkitkan suasana pagi hari ini. Kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan karena suasana pagi itu apa ya, kita harus bersemangat. Di mana semangatnya harus menjalannya menggebu-gebu karena kita sudah tertidur semalaman, apalagi komio yang sudah sarapan pagi. Kenapa pentingnya sarapan pagi? Ya untuk menjaga fisik kita tetap bisa bertahan sampai jam istirahat, utamanya bagi para pekerja. Nah begitu juga bagi para adik-adik pelajar, mahasiswa ya, pentingnya sarapan pagi supaya fisik kita sehat ya. Dan baik, masih ada informasi lain ke ruang dengar Komio, diantaranya Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU ASEAN Eng mendorong mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis mampu menjawab persoalan ekonomi bangsa. Pesan tersebut disampaikan Amar saat membuka kegiatan Bank Indonesia Mengajar 2026 di Gedung Smart Class Haji Muhyiddin M. Said Feb Untad pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Nah, kegiatan yang menghadirkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh wawasan mengenai dinamika perekonomian nasional dan tantangan ekonomi masa depan. Amar mengatakan perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi harus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Karena itu, mahasiswa perlu memperoleh wawasan yang memadukan teori akademik dengan pengalaman dan juga praktek kebijakan ekonomi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata bijak suku Jawa, urep iku urop. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Tidak ketemu, Ki, itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran, kita mau lihat kawakat Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan